0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali kak bayam telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gejit nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kan sama meh.
4: Ya, amat. Bakal
5: dia tahu.
4: Tang utainya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, Adan pengrindu hari ini ke referensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, yeah, selamat pagi yang semua peningkat ke benar dia ke 2 pagi. Wai hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, special mimit, special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawa ba radio. Mm-hmm. 8 sari tau entadi nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Radio
0: Sarawak. 72 tahun si.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisik kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8 dari bulan 6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dan cukup mayuah baka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke semina dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang Nasi kita boleh di pada orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke berjaku radio dia tu nyau dikelala orang
1: nama dia tu ndak boleh pelalai kaki nah
0: ya ndak boleh pelalai kaki nya meh siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak sem ke semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ni dan orang hari lama suba megak bala sida aki ini kita pandai kita yang kaum bala nembiak rebak baru ke dia tahu nang bunyi korang nang agi ninga ke radio dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih agi bakal radio wifi miban ambil kebandingannya tadi artinya tadi radio kita itu agi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: ketua kak nemu gak nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajakan dia tahu neh mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tu ketegal hari program-program ke dikeluar ke kita pihak maka ngau lagu-lagu pemerindang siti agi radio tu penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sikit radio nyak mana buka kita ni
1: namat
0: didingar kita
1: nyak dulu deh
0: nyak dulu tamak kereta sikit radio didingar kita
1: nanti nak harap dia tu pelabar aku sikit bisik ke baru tamak berkereta nak sikit lalu ninggal ketua ni
0: ya ok jadi ngau peluang untuk mengatakan tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ni si kenang semampai nyukung kelebih lagi baka radio kita YFM Ipan ambil ke banding yang sidak atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiang hari bakal 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sida yang ninga ke kita
1: ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke bawah YFM tu Sam ambil ke banding bakal bawah Facebook pagi tu nak nyangka tu dah ngeluik hari 40 itu komen
0: ya mayuahnya nasi artinya sida tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh sida ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam. Selamat pagi madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun nang yang rindu dengar ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulu ngapain daya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam raga meh tu dah radio mid bateri duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ko 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke nanti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngena online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ndalah titih ke nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh atau nanti malam hari 3 tu program Nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis banyak
0: terima kasih capok kira neh Mayuh lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ni si okey
1: jadi tu mami nini beda lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke ya mbak ya radio nya peneman setia ke ya hari berengkah meya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abad tahun 1988 masuk SMK habis pun 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gos betul tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sidak ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selama hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya
0: okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini ni si okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ya aku ya radio tu nang semampai didengar ya aku si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak mereka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta aku ya kita boleh minta lagu ba programnya aku ya nya gasiti nama tu pemana ba ninga ke radio tu meh nasi okey nai jang ke pagi tu Ari Puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamaga berita ke bisik di kenatai ke ku ya okey nyak kebuah YFM semampai di hati ku ya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ku ya terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komit pagi Sam ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh, Cecilia Kumit peninggal lama-lama kita
1: Namat sidak tu dah sikit temu tua peninggal ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikal Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigit bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerindang main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah congratulations RTM ke ya
0: Okey, terima kasih John Nicole Juan. Okey, Dominic Untor, maka selamat pagi yang ke sedawai tajak pan radio ndak berpeda mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik baka program hari radio iban ko ya. Ndang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia soba ko ya si. Nya sekedar hari komen pala peninga kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentok ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didinga bala peninga kita ok berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninga kanya ngai ninga tu menyakut lama lah
0: ok hari Florence hai kaul antara tua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
3: Ini kau masuk itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
2: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57. Ha.
3: Jadi ya, diamnya lagi pegawai koloni lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duit itu. Section rambut ya, kau berkot, mau rambut kai kalau boleh duit itu. Jamnya kleo, ngadai siang hari. Radio malam aja, maka dari bangsa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan, nari siang hari. Orang putih, Melayu nari siang hari. Tiga intersection semua, Cina gitu.
2: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu lah.
4: Ya,
2: okay, ketemu baru, terima kasih ya.
4: Okay, baik. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siko orang ke gawa siko orang ke udah gawa lama apa radio kita coba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari coba nyentuk ke dia tu ke Sarito tadi genap 72 tahun penubuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
5: Ya, jadi hari Judat Amy tu selamat pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio lagi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena dai tau bisik ba media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebubu ngapa ke yang sahih hanya di RTM ke.
4: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
5: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi abah tahun 80-an, sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena bateri nya ke ya. Tik bateri nya habis direbus dulu ke ya. Kena kena Sam. Lalu dijembur ya. Ngambil ke bisik cas baru. Kenya lah Sam.
4: Ngambil ke lagi bisik tanya ulih kena lagi.
5: Ulih kena lagi awak nyamang ke amat.
4: Jembur dulu menya ngambil ya lagi. Nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyak mau orang ngawal.
5: Nyuka habis bateri. Direbus dulu ku ya. Lalu dijembur ya. Ambil ke bisik cas baru ku ya. Engkau amatnya tadi. Dia nyak yang mana ke ukai bakal dia tu ku ya. Tekan ajak bawa telefon ku ya. Lalu boleh mendiang ke radio Iban ke program ber radio sikit dikerinduk ke magang ke ya. Semua ke jaku berengkah ada ke ya. Keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ni ngah bala DJ DJ ke Kucah ba radio telebuh maya di kita Kediri ke ya. Kekadang ketawa ni ngah sidak mujab ngubunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
4: Ayanlah. Ayanlah hadirlah.
5: Hadirlah.
4: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tadi si.
5: Abadau.
4: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi ya kuya nang ninga radio hari suba kuya nang cukup rindu ninga ke radio hari suba kuya. Lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisi nyebut program-program ke dia tu ke bisi dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang Aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngau mayuah gi program ke bukai ku ya. Jadi segi nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebuh duduk ba kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apan dia tau kan menyika anak Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja ba telefon penulia.
5: Ya, ba telefon dia.
4: Kena RTM kliknya. Baik kita kini kini penulia. Baik mandi. Baik nyumai semua uliah magang.
5: Aman, nanti nuan saya baik mandi kembang nama telefon.
4: Baik, baik ko mandi. Kena kita ninggal-ninggal lagu sih.
5: Iya, harus kena lagu banyak Sam.
4: Nah, lapan nenang sikit bisik pemanggai yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke lagu. Sikit amat baik mandi sih inti ko. Okay. Tu okay.
5: Tu hari Christopher Mpari tu. Okay, bertemu ya radio tu. Udah jadi ke sangkiang kita, ke laban jadi ke curung berita pemerindang dagang, ke ya pengawal pelajar. Ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita, ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuh ke ilok-ilok, ke ya. Lalu tu hari peninggal kita ke hari Nengwalo ni tadi. Johnny Band udah tadi Sam berau?
4: Udah.
5: Johnny Band Johnny Banyang
4: berau?
5: Berau. Madah ke selamat lebus gawai dayak kongga guys duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah enggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
4: Roy Kuang pan berdau tadi si.
5: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban laban radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya kelebih lagi baka aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya trik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ke ya.
4: Ya.
5: Nyak hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu saya peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
4: Oh, peningkat Cina nya ni.
5: Berapa ke Cina? Kau yang bisa tanya kini jadi kau baca iban kau kuah ke rumah.
4: Ya, okay.
5: Oh, ya mana ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Tak. Tak ngetu-ngetu ku ya.
4: Tak padam ya.
5: Tak padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
4: Okey, tu Kennedy Manco ke pagi tu radio ku ya nang jadi ke pangan ya pemerindang laban kenusi berita penua berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ku ya hari radio maya ampit ngau ngerikut lagu kuasi. Penyanyi minggu tau tau program subak tu sini tunas harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya nyak kebuah ku ya radio tetap jadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Berasa itu megah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi baka YFM tau meh nasi.
5: Jadi terima kasih sekali lagi kaki kita ke nang ya seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sedak ya ditebah kita ke abang tak nak maya tua ke gawa maya awak kebukai akaban kita kebukai megak bisik debah ngeratai ke peminta sedak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninggal ke sekali tu ke bisik ngeratai ke komen ya Jonathan jaga tu Sam sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninggal ke radio Iban kenyau hari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu bisik meh kami ninggal ke radio bagi Iban ke ninggal ke lagu peminta sedadu maya tengah hari-hari minggu ke ya bisik na Sam programnya ne
4: bisik lagu peminta sedadu
5: amal-amalnya nanti kenyau. Kami ngena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya kaya nyari Jonathan Jagat.
4: Ya untuk orang-orang lama makan.
5: Orang lama tu.
4: Ke ninga ke kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sida yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya nang semampai relevan ba ya ku ya nyadi pemerintang ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations kai semua kru ke kawak bak radio meh ke pagi tau ku ya. Okey, terima kasih maka akai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Agi bisik ngedit si.
5: Bisik tu mayu aku benda tu komen tu Sam.
4: Okey.
5: Berapa jam? Betul.
4: Agi. Perinan dulu.
5: Tahu ke tu perinan dulu perinan peninggal. Atau sitik lagu ke engkanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau ngau program beklalo subuh ni.
4: Okey.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujo minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9. 9.12.

0: Okey, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Sekali lagi kita ke baru berlengar kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangka-tangka.
0: Ya, okey, nama laban ke setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Anda ingat kita bisa live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1, nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta maka boleh daripada kita live buat Facebook kami maka nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus bulan kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye bye peninggal, bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kedak 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya enggau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57.
1: Jadi jamnya pagi pergi kolini lah, budak Malaysia. Itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duiti untuk section robotia kembali kot ngau orang bukai kalau bocah duiti banyak lah. Jamnya trio. Ada siang hari video malam aja muka hari bangsa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain ku channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Nah.
2: Ya,
0: okay, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
1: Jadi, pin radio di Kuching, di Sarawak itu, bertemu tahun 54. Nah. Udah orang putih yang gaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau dah kau nak bisik Bruno ke aku pesan ke nak nak dah lah ni kau nak dah bisik mu
0: tang maya jaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisik nai
1: bisik pesan
0: berkeni cara sedang anjuang mayanya
1: main tulis
0: main tulis
1: telefon
0: nganjuang kita kan.

0: tulis ang juang gupis.
1: Orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
0: Ngendap pos.
1: Ngendap pos.
0: Apunya dan juang diri orang parai lah. Berupesan datai.
2: Awnya aku kau tahu lihat kan sempat.
0: Aku sempat.
1: Bisa telegram, bawa orang bawa pos gupis.
2: Telegram. Nak telegram.
0: Nak telegram lah.
1: Tengok luaik nak telegram.
0: Alu jempat ya datai tanya.
1: Lu datai kami nyok me ya. Nak telegram. Telegram.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
0: Ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: 9 dolar.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: anak nak tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita ke pagi tu ia ya, kaget terus sebulan engkau kami buat YFM. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita setiap program ke di keluarga kami hari YFM nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi pagi tu bakal sama mega kita buat YFM bisa nerima temuai ia ya, ke bisa datang dengan konti YFM buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai ya, pagi tu aku ngelalu ke penatai juruterapi pergigian dari klinik pergigian Semunjan nyanya Puan Ramayanti binti Bolhi Naya.
2: Ya.
1: Jadi ya, selamat pagi, selamat datang ke konti kami YFM pagi tu.
2: Selamat pagi ngau merit tabim batsang ngaga semua peningar radio RTM Sarawak. Terima kasih mega udah merit peluang niti program RTMI Sehat Menua Sarawak. Aku sikut terapi geli Ramayanti binti Bolhi gawak bak klinik pergigian Semunjan dekat berkongsi pasal utai ke amat penting ianya pembersih mulut anak mit betati.
1: Iya, awaknya meh utai ke dekat di berkongsi ke ianya tadi buku lain gau apalah peninggal kita bawa YFM ke pagi tu ianya topik berkaul gau pembersih mulut anak mit betati. Jadi nama utai tu atau diterangkan puan-puan eh?
2: Okay. Pembersih mulut nyadi komponen asas pergerai ngelik sepemanjai penghidup anak nuan. Pembersih mulut ti indak mana boleh ngasuh ke anak nuan boleh penyakit pedih ngau ndak berasa nyamai tusah makai ngau penanggul bercakup. Pengawal kami nyadi terapi ngelik ianya ngajar apa indai pasal nyaga mulut anak mit. Isu tu patut diamal ke lebuh anak berumur kosong ngagai 4 tahun. Program nyaga mulut anak mit tu bertuju dekat ngangkat kak penyedar apa indai ngau penyaga pasal pemerintah pergerai ngeli anak mit diambil kak ulih ngurang kak penyakit makin nyadi. Mayu apa indai di luar dia agi ndak nemu anak mit ke hari umur kosong nyadi 4 tahun patut diberi pembersih mulut.
1: Ya, nyak mutai ke dia sebut kita yang dari pembersih mulut anak mit ne puan ne. Jadi tahu bukan tuan madah ke begini kita yang dari tanda-tanda penumbuh ngeleknya tadi deh.
2: Pertumbuh ngelik susu anak mit. Nuju anak mit yang kiagi membesai proses tubuh ngelik susu berengkah hari seawal umur 6 ngagai 8 bulan. Proses tu terus nganti anak mit nyapai umur 2 nuju 3 tahun. Penyampau ngelik susu ianya 20 batang ngelik. Udahnya ngelik kekal dekat tumbuh lalu kebiasaannya ngelik kekal ke terubah tubuh lubuh umur 6 tahun. Penting amat ke apa indai nemu proses tu ngambil kasidak uleh beri perhatian ke patut ngagai pemirsa mulut pemirsa ngelik anak mit jai ngelik uleh nyadi enti apa indai nadai kesedaran nyaga pemirsa ngelik anak sidak nyalah kesedaran apa indai dalam pemirsa pegerai mulut tuju anak mit umur kosong ngaga 4 tahun amat penting. Tanda-tanda pertumbuhan ngelik susu ianya suka ngigit barang, air liung neritik, selalu nempu jari ke mulut, selalu nyabak, angat isi ngau ruang.
1: Ya, jadi nyak tanda-tanda nanti kita berhati ke ngelik susunya tadi tumbuh, jadi punya kenuan terpuan tanda keterubahnya tadi ia kak mat ngigit barang ngetuk barang lalu kita minta berhati ke air liur ya pan suah neriti udahnya ia suah na nepuk jari yang ngakai mulut laban yang kanya gatal megusik aneh
2: yeah.
1: Udahnya selalu nyabak lalu kadang-kadang kita minta angan isi ngau ruam hanya sekedar tanda lebuh ngelik susu sedang tadi tumbuh jadinya utai ke patut diperhati ke bala kita ke pindai ia ke bisi anak miat ke begitu ne. Oh jadi nanti kita berhati ke nama namanya tadi empas ya bak tahu ke faktor ya bak curious susu untuk bala anak miat ataupun
2: nama keris botol susu. Keris botol susu ianya ngelik rusak kenyadi ketegal cara nyusu anak mit. Faktor risiko keris botol susu anak mit ke nyusu susu botol lebih senang kena keris botol susu dibanding ke anak mit ke nyusu susu tubuh. Ngelik jahit keris botol susu oleh nyadi enti anak mit diawak kat tidur sambil ngisap susu tau kat air manis ari botol susu. Berkeni apa indai ulih nemu peringkat keris ngelik mula jahit. Ngelik mana gerai putih serta bersih. Ngelik nak mana gerai ngebuan tanda awal tompok kan garis putih. Ngelik tibisik ngebuan keris warna ngeliknya coklat. Ngelik celum ngau kering tu ianya tanda keris tidak aktif lah. So nama pemedih akibat keris botol susu ngelik pedih. Pedih ngunyah pemakai, masalah berjakuk, anak mit meragam ngau nyabak, pemansang tubuh terganggu.
1: Jadi ianya senentangnya puan ianya di nanti kita ke pindai tu ada nama lalau tau ke panduan kita ke pindai lebuh anak kita ke bisi namanya tu puan pemedias ke berkata puan.
2: Okay, panduan nuju apa indah ianya anjung anak periksa bak klinik pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ngadu pengawal meriksa diri impun bak rumah. Lift the lip technique ianya meriksa di ke diri impun mulut anak mit. Nyaga pemeriksa mulut tahu kak ngelik anak ngau mersih ngelik sidak sekurang-kurangnya 2 kali sehari setiap hari. Pengawak kebisik disedia. Pengawak meriksa mulut. Meriksa mulut anak mit lidah ngau gusik. Cara ngeliah kak ianya sapu ubat Florida setiap 6 bulan sekali.
1: Jadi ianya utai ke patut megat di perhati ke bala kita ke pindai ni. Jadi nanti kita minta ubat ke disebut tuan nama tadi Florida.
2: Yeah.
1: Berkini ke cara kita berkena ke ubatnya deh.
2: Okey, berkini nyapu ubat Florida ianya sapu ubat Florida ianya bangsa bahan pelindung penyaga ke sapu di ngelik ke anak nagan ngau nyaga ngelik ari jahit. Ianya bahan ti selamat nadai peringat bak anak mit. Pemanah ianya ngetukar tanda awal keris. Nagang penatai asid ia ti nyadi punca ketegar keris ngelik. Sebedau cara berubat nagang nyapu ubat Florida, kita dekat boleh pemenda ari apa indai. Ngau cara ngisi borang pemenda. Sebedau boleh cara berubat nyapu ubat Florida apa indai dilalau. Awak kat merik makai ngau ngirup anak sebedau boleh nyapu ubat Florida. Apa indai diberi penerang berubat yati dekat dijalai kak ngau ketegal pasal ketegal pesakit patut diberi ubat sapuan Florida. Pengawak pendidikan pegerai kesihatan pergigian bakal ceramah kesedaran menuju apa indai ngau penyaga senentang cara ngintu ngau kepentingan ngelik susu. Ngau entik dekat berubat kami sigit ngasuh ke klinik pergigian ngulih kat cara berubat.
1: Ya, nyak pengawak ke disediakan pendidikan pegerai kesihatan pergigian puan.
2: Ya.
1: Jadi buat pengujung randau tua ke sekali tu buat program nuju pegerai tu nama pesan tuan nuju semua apa indai.
2: Okay, pesan nuju semua apa indai. Baik anak mit kita ke klinik pergigian seawal umur setahun. Beri anak kita merisa kak lidah ngau kain lemik bersih. Beri anak mit nyati udah nemu ngeludah. Tunjuk aja merisi ngelik 2 kali sehari setiap hari. Anak ngelak anak mit ngisap tusu maya tidur awak kak nagang keris botol susu nyadi. Anak selalu ngasuh anak mit makan ngau ngirup utai manis kelalu balat.
1: Ya, jadi ya terima kasih puan ke utai ke udah diperkunsi ke nuan dan begulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Aku harap ke bala peninga tu sama merti mega nama utai ke bisik diterang ke nuan. Ya, terima kasih ianya ngagai juruterapi pergigian puan Ramayanti binti Bolhi dari klinik pengerai ngelik di Semujan laban ke udang limpang ke terimpu begulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke hari itu. Nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai mega bak program nuju pengerai.
3: Y 9 12
4: Y 9 12
3: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Hey, nama tu kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Kira saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anang hack Facebook orang dari tuan.
4: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, kena so telah lengah. Ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
5: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
6: Kita kebisi account Facebooknya. Anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Nah ni apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ngikat duit, ndak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak bini, nama bini nanti awak laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapa indai bisi ini ngah.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kesekalindo, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Kemayar itu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya buige ya teluk manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayu wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua seputar maru do coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemesik kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: you my lion tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami Pak YFM.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
6: YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

diri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai anang guna telefon. Okey okey.

0: Niaga bola kita luar dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
5: Tuan, nama pengawal deh. Apa anak hack Facebook orang di tuan?
4: Bah, ketika kena hack deh, berada. Ya, kena suat lelengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
5: Tuh, ngoyah lagi ngedi, nda lockout. Ya, sama, sudah kena lagi.
6: Kita kebisi account Facebooknya, anak nda ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login, lockout tuh, hari kami, bawa FM.

sesuah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Gemeli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gemeli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gemeli. Bisanya tadi,

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tujuh kewan. Pesan tu, RYFM.
1: Kucing
4: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
4: YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segil lembah kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.

Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Selamat tengah hari, itu kami nabur ke berita tengah hari 1, 8/6/2026. Jematan Batang Lupar 1 udah terang ngayat ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering tikas dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk Cassidy Morris, badah kejematannya ukai semutik peringkat infrastruktur pihak aja dan jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jematan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jematannya kebulih 4.8 km pemanjai megak udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di kerindu ke. Digagak ngena belanja RM84.87 juta. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau Ngau Triso Meludam. Datuk Cassidy madah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman. Ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke peringkat guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyung kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau dipedak ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk ngau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua ngau rakyat megak cukup dikemeran, ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ya maksud kerja kutu lebuh ting mata ke projek Program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bisik ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Ho tik ngari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Mingti. Dalam teks jaku ya, Datuk Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nempak rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal antara Mansia Mayuah. Ia begak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan indur ngatur mayuh agik program pengerai ke Jemah Ilak. Program ke sekali tu bisi indur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang orang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansi dengan penerian adat trafik Indo-Upis pelilih benua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena rinam lalu tembuk diatur kemari bajalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisik dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya nyung kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Beroperasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningap gulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

sama ta tengah reke semua pala pendengar kita ya bulan ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngela tengah reke kita ungkup kesar itu hari 1/8/2026. Ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi Ken Michael di ke dia tu kita bulan ngok kami di WFM Sibu bulan ngaku nana hari jam dia tu nyentuh kan pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megak dulu ngatai ketusun program ya hungkup kita ke Sarito hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bugulai dalam awak program Randau Temuai kita sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bugulai kita dalam buah rundi Arba Baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bulan ngawal pengari kami di Kapiat Abu Kunsi kesegera berita-berita kebisingnya di tak kudah nyadi di Kapiat bulan ngawal pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendiam-Pendiam Aku dia kita dekat bulan ngawal pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendiam-Pendiam Aku lalu ditangkan ngawal program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agak WFM Kuching pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tarik tusun program untuk kesari tebala peninga hari 1/8/2026 nganya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya dikena kita ngepun ke program ngelah tengah kita hari Sibu. Ya, kumai kita berperinang dulu ya. Jadi, Siti lagu joget dipilih aku ke tengah itu kena kita ngepun ke program Ari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okay, ini tadi lagu dari Evelyn Tina ya, joget bujang sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengari kita hari ya sibu. Oke, okay, ya, jadi ngunya kita nguji ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis memakai ngel sepengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak mereka dituju juga kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah, Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pemgak kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua kaban belayan ke ngelala benyak anak ijo atau ke Inel Yang. Jadi benyak anak ijo itu sudah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjong ngagai Pendam Kristian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benyak anak ijo atau ke Inel Yang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati abenya anak ijo tau ke Inel Yang kedekat di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 nya 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat Dianjung pagi hari 3 ngagai Pendam Kristian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, lalu pesan Siti itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Pungga Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantau, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Pungga Skim, Jelah, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pemegak Kabar Belayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk Miri, serta Kabar Belayan Kengelalan yang Sandai Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai Anak Nyambek udah nadai kena ke Sarito 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu niantuk dekat di Sengai Rumah Nyanggau Tapang Jaraun Tambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita top tribun ngagai ucuk ya. Nya Charles Anak Sanggum balumur kusung 11-255-174-25. Tau ke Mazwin balumur kusung 11-250-98-331. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang sandai anak nyambek. Jadi kita dipinta datang ke rumah Nyanggau Tapang Jaraun Tambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambek ni yang sandai anak nyambek tu. Okey, jadi penerang kesiliak menjadi kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nyak Charles Anak Sanggum balumur kusung 11-255-174-25 atau ke Mazwin bak kusung 11-250-98-331. Okay, jadi pesan Siti itu datang dari Subdekon Leona Jembu madah ke Ketli Desi atau ke Ichi Anak Small sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kengelalan yang Ketli Desi atau ke Ichi Anak Small kita dipinta ngesah ya pemati ni untuk barumah Sidayampu ke pegai tuan rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi bedau temu ya. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Ketli Desi atau ke Ichi Anak Small ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu barumah Sidayampu ke dipegai tuan rumah bala Buntuk Kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okay, jadi pesan saya itu
ditujuk ngagai kababelayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabok, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kanan, rumah Christina Bak Salim Kibak, si pemegang kababelayan di Sibu Jaya, di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kababelayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, kababelayan di Spiring Pulau Nuduang Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Nek Niang Jimbau Anak yang ngau bala nak ni yang jimbau baru meh liba buak julau kebelayan pihak megak kebelayan ke nak lah dari rintai ke ditu magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau ke udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang nanya tadi semua kebablayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan ke baru Baulu Salim Baulu Sungai Salim Sibu ngau ngai pemati niantuk lalu niantuk dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelepon ngagai Indai Jimbau balumur 019-5552-161 atau kenanai balumur 013-562-1064. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang banuan anak puyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo sama boleh nganatai ketiri ya ngau ngai pemati ni yang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo jimau tu bak rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan ke baru ya Bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini untuk dekat di Sungai Bapak Lamayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Cukan Bak Pendam Jalai Cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita atau telefon ngagai Najimau Bak Lumur 019-555-2161 atau kena naik Bak Lumur 013-562-106.

Okey, hanya tadi antara pesan pemati kami saya diterima kami. Jadi Abah Prina baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang bank Nuan Berulah.

Ya, nyata ada lagu Aria Kelema yang band Anuana Barulah. Gue yang apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngagai kebablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Badal, Nangataluang, Ulu Engkari, kebablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawang Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kebablayan ke Ngelala. Niang miah anak unggi atau ke umak jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 menya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta datang ke rumah ring anak labang sungai skruah sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengamat tu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke ngelala niang miah anak unggi atau ke umak jadi pengawak ngetah sulit ya niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena ke 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi nyata di kita dipinta datang ngagai rumah ring anak labang sungai keruhan kelilih ngau sama nguluk pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke ABC diterima kami di studio. Jadi 12:30 tu lagi Nur Kumai kita bulan dalam program Randau Temuai. Bulan dengan pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita berperinang baru ngostil lagu Are The Crew featuring Phyllis Sembekat Pengerindu. Lalu ditangkan dengan program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu balap pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu inya pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam kat kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, agen nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awek ke kita kunci penemu lah
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngake bala peninga mbak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misi lah ne tidung ku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ne anyu terus ngaran au tertarik lah tuan au ya
1: bisa empat bengkah cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kura putih tau ke digagak mana hari berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ya nyak cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besai
0: oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai ya bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ya nyak bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawak teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa iku anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke Pak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sedak ke lelaki ya ke bini sedaya beranak ianya 7 hari. Jadi berkeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum, dia tu bisa 6 hari. Mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company, ianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Pertuan Agong, hari 1 keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20, ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos, ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpengai dengan company lah, nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, nanti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aau, jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngah hari besarnya tadi tuan, sudah diterang kenua artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sedaya na. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi peneliti tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bapenua kita di Sarawak dia tu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti peneliti tu ungkup semua pengerja penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranak. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngambil ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberikan ngagai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia nyak tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Aku jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberikan ngagai sida ngambil komisi.
1: Semua cuti nyak segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke Roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Ya. Dan sikit bergaji makan tadi. Sekali ke kontrak, sekali ke gaji hari tak dia beri. Ya. Aku lah tuan, nanti nyemak lah buat sesebuah atau kesemengkah company itu. Nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Ya. Tapi yang mega diputuang sida ya gak gaji orang ke komisi tadi. Kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Nah, sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sida nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi. Kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report aku nya di padah nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini lo gawa dini addressnya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang ngaga tuntutan gaji ku dar putungnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah Nauleh nak gaya. Nauleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.
0: Ya, lepas ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemana kerja ada. Mayu apa kenyataan?
1: Bisa kenyataan. Bisa kan nangi kenyataan. Tapi nanti ngama. Nanti semak saya dia dibuai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kan?
1: Bisa.
0: Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kenya.
0: Jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatai warna gaya studio berkenang ke bekawa ngau hak cuti bala pengurus

0: Kunsi ke Penerang ngau balap peringa kita bekau ngau pekara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Ya, oke. Okay. Ngau tau bupa dulu peringa, bye-bye.
2: Oke, nya tadi program nana temuai ke dis dia pengari kami Alusi atau Mas Kasau. Jadi dia tau kita terus ngau program Buah Runding yang Rebak Baru.
3: Program Buah Runding yang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari belok peninya. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry yang nasub dalam program Buah Runding Rebak Baru. Sekali itu bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditakau kaku dia muka runding dikenal kita berjalai nitya rong kunci badunya nyau tu. Jadi tu kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di bergawari pemandai. Badunya kemarin hari itu pemandai segi nomor satu dikenal kita yang ngatur perjalanan penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai beskulo tatai kikas maru tinggi. Tadi pio bukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree. Bisi enggak sekedar sinya tetap terap lalu ndak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke perjalanan singkang kaki. Tajak pihak bisim ke orang udah bisim mandai belajar nyau datai di menori bayi serta kalau mangkup ngawak bopi selesai nyau milih kerja bertanam tupi serta diau berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pesakau tuai ianya apa indai bakalnya meh ti nyadi ngagai asun siku orang ti ngembuan mandai tang ia ngai kawak jawah hari apa indai kau jaku ya. Aku rimit datai ke kubisi mandai. Apa indai semampaing mata setengah ibun aku. Dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pemudah seruaya tuai. Balom nyeri asun lima iku belok madah ke asun nyak beli laban ndak kawak ngau pemandai tu dah dipelajari ya. Nyau beramis duit ringgit apa indai ti nyengulo ngasuaya pandai tang pengujung ya. Asun milih diau berumah panjai ajak ngau apa indai ya. Mana nuan dari bawah sekolah sekali arimian sebab awak kenuan dah masau duit apa indai ti udah nyulo kenuan dia tu pan pemandai nuannya ndak meh dikenal nuan nurun gawo tajak mayo udah pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawo nama guna sijil nuannya deh ko abiang madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya dia nya ia semina tucum laban semina ia aja nemu bakani cerita hidup ti amainya deh. Suah hamai tudah sun nerima jaku keminya ari balam nyadi ya. Kalau sidak serumah tang sun ndak kalak didingal enggak masawut jaku. Semua jaku orang nyandar disimpan ya dalam hati. Bisa sekali asun ngulu gapai ya nurun ngake pes tanam tupi ngambil bantu baja padi. Tembu ngambil baja dia lalu ngirup kopi ba pasar. Ndak mukai-mukai dia apa alun lalu jaku. Anak aku kia. Kawak nyari sapit menija beladang sawit. Elak ya bisi, rumah ya bisi, bon geridian. Nggak lebu anakku sekolah sebab koyo. Anakku kilaupan, piak mek ya. Udah ketemu pelajar wire yang dia. Ya lalu kawak ngasih company nyambung koyo. Bisi mek kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umas mesai kopai kilau. Udah siku ke sidak serumah menjaku. Muji anak sidak ya ke bisi kereta, ke bisi rumah bon negeri. Udah asun minat nensam kamu aja. Laban yang nemu jaku nyak segi mangki ya. Nggak lama udah nyak baru apai ya berjaku nimbal sedas rumah. Anak aku asun ya amain ada kereta hilak serta ada yang beli rumah tajak pan pemandai yang nang bisik tang bak lebuh maya kemiduai indai ya ke nyabu umur tu buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum paru kemiduai melaki bini tu kita medak tadi maya nanggung baja ngagai luri tak tulang tu dah sunyak jadi kebalo kita nanggung baja leban balanak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai boleh pulai ngi aku sedia jak tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kuapai sun bejaku tengah suah balau sidas rumah di sama bisi dia nyaw terkelap jaku bakapi tenyahai sida yang mau pengamai jaku apai sunyak tadi nang amai anak-anak sidaya bisi pengeraja ban ngeridian laban tiga wak kulit tang ndak 24 jam mata sidaya oleh medok oleh mata sidak ke dia ul berumah panjai ukai bekasun.

kendang mengkang apa indai iyo sebuah rumah penjai silap hari salah mimpi nyaut kelap padam dulu seput sidak iyo nyak baru belana uliah mulai ke diri mendak tubuh sudah kegaring ndak kebut lagi laban nama disebut kegawa dia si ukai sepeneka minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun cikun biak tinggumbuan pemandai ti tinggi berpelajar tangyo miliah diau berpanyai bergulai ngapai seluai naya medak seluainya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluai ti udah ngibun ya rimit tak kira saya lalu dia tu meh ya ngibun seluai ya baru bawa tedai tu penghidup seluai ya kaya bedau ngau bergulai kedua amai panasun suah ninga jaku seliri ari balamadi ngau sidak serumah tegal ya tindak ngenak mandai tik misi ya gawa tang asun ndak kalau ngemana ke jaku sidanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau ari semua utai berdunia itu kelimpah ari masa tiba kulai ngapain lai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mainga surat kangau kongok puang bok kompeni ngau bok perintah tang asun nulak nyak magang ia lebih milih berkebun bersayur ngapain ia lalu hasil berkebun nyak meh dijual kena ia berhidup tajak peniau baka ke nadai mandai tang memasang asun cukup bersati ia boleh medak bermua mata yang bu apa yang ngain ia niti arul jarai tuai lalu baka apa yang ngain ia di mata ke sidak ia arimian letai kebesai keempat lebuh mayam balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti ulah meli kereta meli rumah mayanya megak apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang megak bak asun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit keluan jual asun ke hospital dan kesidak ke bisi anak ngembuan hilak bak nengeri suaki ke diri-diri nganyong diri berubat ke hospital laban kinarai anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita cerita tu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang kawak pengkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pengkat memandai pelajar tinggi kau gaji di besai tang bahkan ni kita ngatur pelajar penghidupnya suah orang tiba pengkat besai bergaji besai nyak bala painai sidak ya ngasai ke penyuntuk buat umur tuai ukai suntuk buat 2 ringgit dan suntuk buat pengangkuan ke penyayau dari belana suah tak saya keminak ke diri-diri dia umuan dunia ada anak lebih banyak bala anak ke dia di negeri tiba kuli ndak uliah mulai ke diri bala anak megak nyon ada tentu limpang kemisi inti ukai mayo kemisi pancai pemayo pengrami kemisinya pan kekadang sidak ndak uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetual arinya kita nemu bodohnya tu jauh tu sigi cukup guna menaik pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain naik laban sila ya udah mau ujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia baru ngau topik kita ke sare tu pesaka tuai ti berkari apa mandai. Yang ujung ke jam kita yang 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita ya bila dalam program Squad Trio ke di sedia pengarah kami ya Margareta Remang. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku setiap lagu lama di baik Nelson Nero Dini Nuan Ambai Lama.

0: dah biar tu eh, nama nak dah gaya. Nak ngasuh bala ucuk kin malah ya.
1: Apa? Amat bagas ke dek? Engkau tu baru sesegenggam. Tu, nya. Berapa bias? Ngelik nama bangsa ke dek, nya.
0: Cing, nya. Aku mana mana yang ngelik bakal ngaku tu. Nya ngelesit kuaci tu eh. Nama tu sepul je berbungkus kuaci tu. Buat je amat tu.
2: Boleh ngelik dek, berapa aku babut dek. Ambil rares sekali. Kapak gamar dia nak rabeang. Ambil barunya ni sesungguh apa dia mau sampai. Nak merti nak ini tuai. Nak rinau aku mulai ngaitu.
0: Oh, kerja madu ni kuat. Nama, bisa salah abang so kuaci lesiak dia nyata day. Buai jo, menyedi yo. Kapak sayau kanya deh.
1: Eh, amat kanya. Kapak sayau kanya. Napa ya? Tunu deh menyai ni kuat.
2: Nya mes dua hari deh, nara nemu tes kalle kuaku. Nya urap plastik bungkus kuaci nya nemu dua hari deh. Ente dituno tak ngeroga pengerai, ngagai kita, ngagai semua orang meh. Nya, ente sepuluh ekor bakang dua hari deh deh. Pendekat mau uras berapa udah nya? Nya.
0: Hei, amat ganya deh deh. Patut, patut meh deh tato. Angkat ganya deh. Kuni kurai nyebuanya. Kuta, juta. Eh, kuni ganya ini belai.
1: Duta. Duta, duta. Eh, ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut, mai kita itu untuk nak nemu. Kapak punya, nama aku kira kena.
0: Au, amat kena. Ha, duta rampak menua. Indah gup. Balik nama ya. Nama balik nama dia ini gup.
2: Ni, nak kena. Gama dia rebih-rebih peniau dia. Nemu ngelinyi kakak utuk. Tu, nota-nota kutai. Kumai de nak besai empas pemersih rampak menua kesduai de. Nanti nak dijaga kita siapa lagi nyaga kesduai de deh. Bukai kita minsi aja berguna ke menua ke bersih nemu kesduai de. Badunya ke segala tu kesduai de aja hidup kesduai de. Bisa jelo bisa utai tumbuhnya belak berguna kenya makainya. Munau de ngelesai kakumpai de ne.
1: Setuju amat kaku tu ini gua. Berat deh. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah de utai ke uleng acau mana rampak menua tu deh. Tuknya, pada ada angin tu. Angin ke kamar ya. Air nak bersih. Tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai dua. Nah, tuknya. Bakal mulut ini sumpang tu. Kekutap-kutap tu. Ya, nyak siti hari utai kena mana ya. Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ne, alu aku magai yang. Tenang melabak ke rempu. Ngasuh ini gua petunuh korah pelestiak nyok ya tadi. Ne. Ya, ngasuh angin kamar ya nyok. Alu ngasu angin dalam mati kunyian nak manehan mu dai.
2: Cet. Sebaka sedewai denya. Naden aneh ke sedewai dai aku. Nak pinang nak beli buang. Nak aneh kena guap. Nak aneh kena sumpah yang. Nak muji sedewai sekali kau. Kumadak sedewai dai ketuk jak lah. Uji sedewai dai berarti ne. Kemai hari tu. Mayuh didinga kita tu. Bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya nemu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini guap ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua nya bepun ari peniau kena bersih ngau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita ulih kena ruga nemu suai dek.
0: Mau wei ingat ke nya gresek ku ngeneng. Bisa yo ke site nembia pasut pansut nya cacin ke ni lunduang nya wei. Ari tubuhnya lenyau nya wei. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ku ko ne yo. Nda bepasut jarai.
1: Kasih ni. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bakal ke kubik subak dek wai. Dari kita itu suih amat dia lalau masuk jari kita. Nga. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Nyari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngeiduang. Bekanya utai kena kata subak. Nya, nya me bisa kau tu ngau gaya angin. Napa aku seduai?
2: Nya, mau teko aku tu tadi nya asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Nya, encik pengapa yang asap rekilengnya?
0: Oh.
2: Pada ada nya deh. Kedepu pansut ari curung ari kilengnya encik deh. Udah nya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayaknya angkai lempu yang deja. Ukai lempu yang dengai meda ura aja nya. Lempu yang dekat kamera ngien namanya. Ngemai utek kameh deh, utek kumai ura karbon dioksidanya.
0: Wow.
2: Nah uleh betukangnya dioksigen, ane wow deh. Ante deh maje nyirut kutek ke kameh angin kena bersih hidup deh kure. Ente kura oksigen parai kita mu deh. no kena peniau re. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita nyam lapar mate re. Tengke dunte atau sebut kau.
0: Tengke ah, kate gente orang insap de wai.
2: Ya nginsap nya kapa ana nunu de rempo. Ke satu udenya sirut ke asa insap. Denya panzut ke baru sirut kita. Kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asap nya udah tamat tubuh ya kame ya.
0: Au.
2: Panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko.
0: Kan ke pesip goreng nyebutnya.
2: Roko pesip de mesti jauh dari orangnya. Ko made ke de balat ge bahaya dari
0: ya. Sesuai de nang insawai.
2: Nak ada yang suah angin sah, nampak yang kagut tu.
0: Nee, kemaya ada nemu utak kesayen tu indah guap. Halit gate ko, aneh le tu belalai ketua indah belai. Kebendai dia udah nyedi lutu PhD. Nien, pakai sida lutu siapa ketentu biawara renyat lutu Philip. Bagaimana kini dek?
2: Aneh aja.
0: Nak kau dek ini belai?
2: Perasaan hasad ya, dan gaya.
0: Ia agak rempun nak dengar nak mahu tay lama tau.
1: Nyanya aku kuai. Tapi mana nak bunyi utai kesebut hanya tadi. Nak ada nuan teh utai kesebut hanya. Amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih. Tumuai ngai mendatai yang menua kita. Nah, pemana harampak menua tu dek? Boleh jadi produk dagang temuai tu berada bakal bawa menua Itali din so bawa Korea Selatan din nyanya antara menua ke dilawak mensia mayuah laban mana rampak menua sedaya din deh
2: ngena menyayin dah bilai lebuah ke ngena tanya tadi meh rundiang setuai deh au uji buka mimit palak setuai kobong deh lengak ke mimit kumadah setuai deh. Pedak penggemar regat telepon doa adanya. Berga garing kau wow, boleh kena meli 999-916. Ya. Kumada ke doa kena mana ya telepon yang iga info. Pia entah deh kena nemu macam bakal aku tu nemu doa clear aku nya namanya. Ya ke bala lutu ke segi ama lutu bejakau nya. Kedinga aku kumais doa deh. Medak telepon tungian sari-sari. Medak orang kebentin tawa aku nak aku wow. Nanya pasal yang kita radio. Mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala duto di interview sudah DJ nan ingas dua ada boleh dua ada bengal tut
0: Badau tule pendiang ko to ini go bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke baka deknya narap
0: pala kuninga bar radio nyebati bayi nya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak sebaka ko ada kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat dia tanya me. Bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia ngambek kulit di pedak nembiak rebat dudi lo eh munyi pantun ke nah
1: eh ya badok nak piak mia rampak menua kena dijaga tok nadai no nerenek kutai tumbuh nah jelusi ko nak dijaga pupus mi semuanya nya. Mayu hutai ke kau leh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh. Angin ke kamah deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana. Dengar setiap ada kutuk setang licah baru ni.
0: Start baru.
2: Jaga. Suwe hamat bakal uras minyak. Mayu kita bukai meh. Tika-tika kai tetap tempat luang kainya. Ini bilai dua ini sampai aku sampai kalah aku dua ini paluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kali enam tina dua ini.
0: Ini gambar.
2: Sampai lah, boleh bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak bakinya dua ini. Aku madek dua ini. Dia nak kena kita baru kai. Nyak ni di ni nak kami sampai buat kai kita baru kenguna. Amana berundi yang enggak aku kita mensia atau.
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap lesti nya kacau nya. Papua besi teh kebakanya aman nama ni yang ini ketanah way nanti kita bertanam dia tengah tumbuh mana ya hutan dia tengah ngesaya hutannya dia nyuruh saya tanahnya pelabok aku tanah nyonya dai petamian lagi pelabok aku ni oh
2: kata kena kemana kena bakal penghidup deh nya bakal ada menu hidup dia tau kemana kena tikau ke Papua besi pasti bapala bertumbuh ada hidup deh kau deh nya nak ngerinsa deh kini deh ketumbuh baji ada ya
0: kenyataan tanahnya gandulnya mak
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. No yang hancur ke dalam impu. Nanti entik bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tang kaca tu, lama kewai. sejuta tahun. Tau ke lebih ke. Nya ne.
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni, ni bilai? Amal lama nye hidup. Nyo, dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya. Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita turun dia yang kenyap pelabak ke rumah. Eh, ini dah gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita kenyebut ni ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai ni ngonyo di te kalau rage kereta kalau bala mansa dia. Nama kedai tadi ini grup kilang misi.
2: Kilang misi ni oh. Motosikal muto kereta kita dari res korenya ulah ngacau penglantai yang menya. Mude rage ya.
0: Ramat rage ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekenya, ya utai ke patut dinga kita. Dan tu rage ten deres ku hotel bekenya munyi yen munyi kilang. Nyo nda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau rage ya. Nyak ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundi yang kita.
0: Maka aku tahu mudo ninga sedua kutap ngano ko nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Pu ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundi yang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kedan teh parai ku deh. Nah dulu dah jadi tanah. Kadang jadi tanah dah wai. Ente tubuh dah balut dengan plastia. Kadang lu luah plastia kena malu tubuh dah dalam tanah.
0: Kui kau ke parai balu plastia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah dah. Mungku apa plastia kita. Di
0: kau kai
2: jaga. Oh, nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kedan. Nama muai teh kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sih dah jago nye undang ikan selawai semua buku nak kait ke bersih yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sih bawa. Oh,
0: amai kenyana eh.
2: Oh, ya kemarin kerja inai sumpah inai bilai dua deh nyari tadi kemarin. Nampak dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget nak plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kage langai kada buai inai sumpang sus ngapa ini sumpang nak nama tenau nama ha dai
0: nai aku gabaru nama uak kau
2: ya dengar de tek aku tante barang ulih kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ge apa sikau tas nanti nyamunya ya kau
0: kena rei udah nya munyi besikalnya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal.
2: Nih, pi apa yang baik nado kan? Nengau tak kita itu, tak kebanyakannya yang mude. Nih, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lo buai lo tembaluang. Nak merate isan tidak buai balas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dayanya. Nanya arinya, nama aku merate dengan nak kuntina sekalian napau tidak empat ngai day. Nih, aku kukumai kaya.
2: Negi lang udah, aku kaya ku ngai aku udah merate kuntina ngapa aw? Nih, tak kemalnya nadai merate ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang. Nih, nama gagak deh ngalau kentina ada kebar-barah dalam nyemari. Dian, kepesaka deh. Nih, parah enak malah baik deh lah. Kentina kemang nyuah nyuah jumuah yang ada dapur deh. Angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan. Kudini kukang ayah kaku ama deh. Nak kau, ngumpul kabar ngenyai buka deh nya.
1: Awak, amat gini sumpang. Isa ente nak ke retai dalam kentina sekaliannya berik ya. Kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya tak pasang 24 jamnya semua ke jako airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kekalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal meh nyen pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garai adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di ne bilai. Nan mung ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te bakau leh putus kita to. Udah kengena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup ai. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nyak pun antara cara kena nyaga mana rampak menua. Baka karan deh nyak api, sari-sari kemarin kedai. Angat dunya, rumah hangat nyak kening nyak deh. Amat munyi utai nyak mit, biasa aja nyak keluar deh. Tapi antai nyak bekanya maga yang kita kehidup berdunya atau nyak.
0: Oh nyak,
2: dunya kita pulai ke utai pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke berunding yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nyak. Ukai dek aku tau kia aja kita semua mua kita semua apa ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama aku te beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ko aku medat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 eh dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau
2: Nya, udah teramat nya. Akta munyi kodenya udah mada ya. Siapa ditemu salah boleh kena hukum. Tau kedena mesti mom nak kurang berapa ribu tadi ku ya? 5000 ringgit. Nya, artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai diri nah meda duit 5000 nadai engko 50 sen nadai media.
0: Okey, besarnya minimum nya kurang
2: ya. Kurang yang.
0: Ente mesti mom menyedamai yang wahnya. Berapa nya? Madu besar.
2: Puluh juta.
0: Apa?
2: Nah, nyak bapak penyalah. Tanya nyak ngameh ke sungai, muai minyak ke tasi ya. Ini dua pegawai hukum mayuahnya.
1: Aneh deh, boleh kena hukum dia nyak. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nyak. Boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nyak pan bapangai bapak penyalah.
0: Oh, aku nyaneh. Jia orang yang kagai apa udah kebaya jia kagai apa
2: nyak mak kita ana muai takai de bangkai de ka buai kai
0: de mana kada de aku tau ne nyak ku ci udah datai nyak nyak nyampa ah macet co sambung baru kini tadi
2: bagas bagas kakau jiman kena majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesir ngelesir nalih boleh medih baru
0: aku nari nak aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai bakal kena peng ketai untung kelan lesik kuaci itu
2: ya gede sedarah makai yang berat deh nya
0: okay,
2: lesik nye, telan lesik dah telan dia nyatikau sengapa umbe anak mati mau
0: nah umbe yang tau nama tau okay utai kena kita boleh luluah tau
2: nai
0: kuaci kuaci boleh ya tau
2: boleh ya me luluah kumada kereta ngame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pergi rehat pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku bakal tahu boleh kuat
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya pun ada mood lagi makai kepo aku nya ni ngah seduai nya
0: ah gaji gaji ni nak bilai gaji deh agak lama tu aku mai ni nak lapar ni
2: kesel unta aku
0: ai kau orang aku tu payet deh nama tembeli sedo cote payet kuaci tau
2: be yang ke aku tu siko
0: apa
2: pulai hidup ke ini nya ini bilai hidup
0: ai ni ucap payet kuaci tu mai kau makan.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau diting.

0: Mania.
1: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bukalah dalam program Sana Tengah Sarawak. Bukalah ngau pengari kami di Pakit Kapit. Kini ke Pakit. Di Kapit kita gue juga ngau pengari kita di Kapit. Halo Menti.
2: Iya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu udah kawai.
1: Selamat kali hari. Nuh Sarawak sih dah.
2: Nuh lain na bunyi dah. Kau nyebut nama saya dah.
1: Kau nyebut Kapitnya di Pakit.
2: Bisa emang tak ingat kenyang ingat ke kue je namanya kini.
1: Engkau
2: kini.
1: Okay, jam tu ada mati dah ada upload 7 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
2: Berita dirimpu tu gerai tajapan istri tu umas ya spek ku. Okay, ketika sitiknya lelah ya deh, pulak ke menua.
1: Balan mat, ke mendarut gagak deh nyata deh deh.
2: Nyak meh.
1: Tajak.
2: Nyak.
1: Pejalai deh nyak pada ko.
2: Nyak meh. Nama tu na, ngah berapa tinggal mayu. Tajak apa udah baka orang, kau udah lata jalai tang kami ya ke ngena jalai. Tahu kekumai kita jalai balak ne, sampai di tal. Ambil kembali yang bakal tudah aku untuk aku pulai ke menua Siti dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa pada. Udah dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak ke dia apa deh.
1: Alu jaga ni ya.
2: Sikit usah dalam impu dalam kandang 3 nyentuk ke 4 jam dah bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari empu nau, menua kumpu, menua asal kumpu, gad kene, kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau, udah pulai kian lama diri kan nak pulai ke gad tu tadi. Pulai nengah jalai ke baru, aku nak kalah nujah jalai nau. Nah, kami lama tu nengah jalai ai atau ke megat nengah jalai hari seberainya ngelayang baru kenapa perahu pia. Tu nak betul-betul ada untung bak.
1: Kita
2: tak sama jago. Kita tak ayah. Tanya tadi meh sedia aja meh. pengelamak nu perisik dia tang entiknya nu dah semak tau ke udah dita. Semak amanya lah jangka aku. Bahkan orangnya meh kita lah. Kita nemu ikin lah.
1: Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah nemu ane. Kentawa udah kegat ya. Bedau.
2: Betul. Kentawa udah kegat. Mbak. Sebab kentawa kena spres.
1: Spres sih tak ya?
2: Surat tu jalan udah tamat. Kira ya sejam setengah ngagai 2 jam. Semak sekali. Semak sekali ni. Ulah pula hari sama jako. Jadi kami kegat kempai, harap ke 2-3 tahun tu jalan nu semak datai. Nyak meh cerita gawai. Mayu agak utai ke kebenar ya dekat itu si berkawo ngah gawai ni na. 8 tahun tu kira aku nu gawai ku ko pemadu yang mayu umur ku tu. Biar aku ni. Ke teru bahaya ku tu gawai lebih ke ngagai rumah layang pakan nungang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
1: Bisa nyelai ada kita dekap ya?
2: Bukan nyelai, gak jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nungang. Nanti nak salah ku rumah panjang orangnya ni. Sedak kengin tu gawai antu lebih lagi pak pengawak sedak ke lemamang ya. Tujuh ikut lemamang bisi pengawak ni mang jalung. Udahnya sedak ya bisi ngirit gelayus kata kutai je naik kutai sebayanya pihak ku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan kutai ke bekanya naik mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua na.
1: Cikgu bisa nak sama ya
2: ya patut orang madah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngamina, anak ngamenda menua orang tu uliah napa ya, laban genap ite menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat napa ya. Ni pun bukan nak punya makna piring aja udah nasi makal.
1: Aman gak kita kapit di lain kayak tongak kan ya. Ke tengah kita gitu, ke lain kayak
2: ke tongak. Begini kita tongak ke tengah kayak no.
1: Anteng kita tadi ne sikit telur entar deh nitih ke
2: nitih
1: ke piring yang kita nya nah ante ya 8.
2: Betul. 8 tuh 7 9 makanya ame ya.
1: Ah, kami itu nadai ya salo
2: ya. Ini
1: dah. Ya badi rempon. Sikit telur ya tadi ulih kena. Ulih siti piring tadi siti telur.
2: Oh, nah.
1: Ini aku minta tengah kita kena apa sama barang wah kita guna telur kaya bujur telur.
2: Ayuh, nyak me kami di kapit selalu bekau telur sebab lebih agi maya berdaun atas space deh, berdaun uliah meli kebukai. Ane yang deh, nanti dia lawan nampi telur deh. Ukainya kan jadi kena 2-3 kali, antinya pedara deh. Kali udah kena, udah menyalu direbus. Lalu mpok, nak tahu dia kena lagi deh. Nyak me nepan seperias berbaik ke teluk besi sweet kude anti piringnya mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk ada kude no bapak bagi menua kami di kapir
1: menua
2: tanggok deh batu ais no anak sama dukai
1: ayo
2: tanya kedai siti nadai batu ais tanya kedai siti nadai batu ais pai angka mangat dunia nak kan nama ne karena angka pemisi itu angka tanada yang mendak ke hujan ku angka tas skor apa ke tadi udah kerja tu hujan ya ku deh.
1: Oh, mak bakal ku kepanjuan lama hari konti itu tadi apa mak tepat yang muara itu.
2: Nah, kami di kafe itu hari pagi tadi itu udah melambu hujan.
1: Pagi tadi dia memesai aja kami di itu tadi.
2: Memesai aja aneh.
1: Ku berapa ku satu tadi ku panjuan. Nah lama apa dah aku amannya petang peluar di apa
2: nah enggaknya udah nyerarai kia tengah hari itu udah mana ya kenapa jangka aku nyangkanya iya mana agak dempuk kemarau dia ambil ke bandingan bakal kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku iya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ne.
1: Ah te ya jalannya tadi kita nemu apa tanah kuningnya terapa dah basah licin ya kayak genggam semangat. Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku te.
2: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asai ne masa menu ketika nya ke mana nanya ngai bala nama ketika te bakal sungai air besar nama kan jadi tujeh tu aku ngono ne nadai mengai jadi tujeh ko ah
1: amat apa nyudak pak air besar nyu pasean nyu nadai nya jalan lagi kai
2: iya iya
1: kapa namanya kurang ada jakau pula ari kak pernah
2: buat lama meh. Tadai, sikit nak boleh pulang hari nah, laban menua jauh lah kebekanya. Tenu kalau malam, ngai kita nak berani nya nang ngambil resiko menyukuran lah. Ketika bakal gawai kita berdia dah depan mayuh cerita gawai kuai.
1: Nyama aku tak ada rena. Walau aku rena mendak gambar kedanya nyong nuan atau dia apa mama mayuh dunia tu je itu gawai itu kateku dia.
2: Mayuh malam mang kedai tu pun.
1: Pulai hari yang tawau nyu kepakan, dia pulai hari pakan juga. Gak gaya kau.
2: Gaknya. Menua magaya nyanya meh. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tu amannya me tanya tadi me pengerindu lupa maya buku lain dari sibili ya buah ke pulai menua jangka aku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemari hari itu udah mupu pulai orang no
1: amannya
2: me nu berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami bergatin. Nadai meh.
1: Sudah ketua aja, bertinggal.
2: Nyami sudah ketua aja. Tanda ngawo atau mesti tidak. Tanda baru kita ya, rami baru. Kena aku deh.
1: Ngarap ke jalan mana gek gue deh, Tone ya.
2: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya, ketua nakal, nah digusek, ketua ya.
1: Amat. Ya, aku lama mak aku dah nak jalan jauh-jauh ke jantai. Nak nujah tanah-tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
2: Ngarap ke bisa rezeki, bisa peluang kita ATM. Antai kok, nak awak pernah jalan jalan, mau tujuh kita. Mek, bela, bisa tutusi deh.
1: Bela ngasai, kaya, bisa tutusi jalan.
2: Ya, awak, nyak, mek, antai nu ilo, nu minat tinggal kenang, mek kawan yang pernah dia bakal jalan. kapit sibu.
1: Kita
2: itu berkenang. Oh, maya nuja jalai sawitnya subak. Kau tinggal kenang, tinggal kenang mageng.
1: Anda dah ya, pakai kita kemukah subak dah.
2: Iya.
1: Raya sejak tanya kemukah kenalnya 2 jam ah.
2: Ya subak jalan aja. Aku berdau ko.
1: Kira nanti dia tanya laju mai tanya dalam sejam lebih api ada tai dia. Ya.
2: Dah ada punya mak tu semak.
1: Cuba ambil hen ada 2 jam 3 jam baru dia datai di muka. Ya benar jalan jahit sebenarnya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan menyekur agak jalan tanah agak jalan batu. Amat temadai. Saya datai di muka Rian.
2: Ampiat
1: kan? Ampiat, maya sebagai kita namanya kita kan selalu ngawal pesta kawul, lepas kita selalu ngagak studio mini, sobat eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit. Tak ada muka ya memedih saya ya sayanya.
2: Ya.
1: Dia tu nada aja kunya.
2: Betul ya ni. Pukul 5 bekerja yang atai mana?
1: Atai dia tu orang dari mana deruat sretin dua di sini.
2: Aku kak apa bagainya aku nak tahu perasa nak tahu tanya berangin mimit lebih dua aku nak nak mata lah yo.
1: Maka kita ke bintu lo maka sobat deh. 4 jam kena ambil hatanya lupa ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia ke bintu lo 2 jam setengah
2: ya biar ya. Tangga japi yang harap kesama berjiman berarti ke pelikut terimpu umas ya kami dikapit kemarin insano laban nu belok ni ke pulai-pulai ni ke masa-masa yang pihak aku lu dedat na aja lalun harap kesama berjiman tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu udah ambil ya kini ane biar sekolah cikgu tu sikit pengawak ya nya. Udah datai atai madan sedok.
1: Au. Nya mata de amak aja jale kita dah mana. Ha ane nak pergi mana ne tenyen skate gitu kan kan minyaknya ne ya. Terus kumai gawai tu. Oh, yes kumai gawai tu. Matu sahti mena berita pansuat murah kesedian menya ambi kelesi menya setengah kesedian. Apa je iman kita deh. Nah, ada tak perumahannya.
2: Ya, aman.
1: Tak jatuh mena jalannya lurus. Mana, hanya tu ngasih amat tu. Ini kan minyaknya.
2: Kita kena berasa ayo.
1: Oh, kaya tu. Balit yang sepang. Kaya tu. Perumah kita.
2: Iya.
1: Belum bahan. Tetap datai kita deh.
2: Betul-betul. Aku nanti ngasih terimpu di ngeruman biluan kini ngeruman bastumu kan urun apa ya.
1: Atau pejalan. Masa
2: kita. Atau pejalan. Betul-betul.
1: Okey, kita tahu tanya. Okey, ada rumah atau kepot kan kita bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
2: Betul.
1: Abre tante tua lawan nurun. Tinggal biluan tua tua nulis masuk nulis boding deh.
2: Betul. Nama penyadi tua deh.
1: Nama penyadi.
2: Tua melayinya, antai tua biasa duit. Kata antai nyat nadai di bilun, ada perlu dua lagi.
1: Nyat, kaya
2: ulah prabuang.
1: Ngau.
2: Nadai mana, tinggal. Ya, aku ngarap ke.
1: Nalai, nanti ke jalan darat, betul.
2: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyi kusiri ini. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
2: Ya, aku. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusak kini, pedak-pedak, nih. Laban kadang-kadang, bilunnya nemung insu, jam yang kudanya macam.
1: Amat, amat.
2: Oh,
1: aku udah.
2: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku sudah amat terkena kelawan. 4 jam udah mengantai bepot.
2: Ya, tuai kan, tapi pun macam lama.
1: Okay, kena tuai. Pulai bekerja, nyanyi dia tahu.
2: Dia nak,
1: kena. Oh, pulai dia bekerja, bisa... nak kira tempa jam pulainya, bisa 2 jam lebih. Maya kemansian ya, 4 jam. Musim kita tanya sobat, namanya jerbu sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana ya. Wai dia berpuat amat tak.
2: Ayah, puan nyingit ke burit. Kio penat, kio penat.
1: Lelak duduk apa, misalnya urut.
2: Ya, mana? Oh, nyame ngarap ke kita ke pulai nyamuju selamat datang apa ya na. Sama-sama kita bersampi acara japan sama engkanya bisa yang ketat kabi kini. Iyo mayu habi itu aku bakal aku tu nemda abi di gue sek. Jala luon pia ko aku ne. Ya bisa dot nan mo me.
1: Paham paham apa kita gawai?
2: Paham paham betul. Au nyame pengelindo mayu macam program ke dia tu berbak ngagawai bakal bawa menua kami deh. Tu akan tawar dia aktiviti program nak iranya ungkup anak biar orang besar, orang tuai. Nah, senyap aku tai ke merangsang kita ke dia di negeri, dia di pasar atau ngambil ke pulai nape ya. Nanti kalau nanti pengawal nasrono kita.
1: Oh, jadi narami saya.
2: Nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah merecun deh. Semak ke pukul 1 puji Tuhan ko kita laban bisik mengatasai apa menua kami din deh. Api bisik nyarai mimit sebab tunggak ke dapur bawa rumah panjai puntan rumah panjai siti uliah di padam utai ke dekat di kunci kaku tu nah deh. Lebih mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sedak ya sikal madam kapi nak lari nak takut ukan minat nyelamat terimpu biak kaku ne. Nyak meh pemanah ya kata nanti nadai orang belum nadai orang entah ya mana entah ke bekanya nyak meh puji Tuhan bisa berita RTM kita pe balak mana nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyadi pihak antara ini mayo mah utai sebenarnya cerita gawai itu nah.
1: Oh, nya mata tadi dalam kita beramai ane nih ingat. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini.
2: Ya, ya,
1: baik ya. Kita kilap tadi nyu ninga padam kini. Nare salah kita nyengok kini. Ane nak berjaga.
2: Setiap gitu nah, lepas kita ke pengawal ke ketua, tahu ketua atau angil bertanya kalau mabuk ambil kebanding nanti orang begau. Nama penjadi tua, tua mpu anak ke kerumpak barang, mai dirimpu nama ko kita nyelamat terimpu tua nak dapat.
1: Tahu ni boleh orang ngirim.
2: Oh, nak ada hari. Aku nak ada hari malik ke Malaysia. Aku pun nak dapat. Yang main terimpu. Contoh hanya ke aku nak.
1: Contoh.
2: Contoh. Kita nak nemu nama utai kerjanya di nadai ke. Tahu ke nak ke ngajih kerangkang acu mata. Babas nipah nipah muatang sama-sama berjimat. Berarti ko utai ke berkenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung kita ini ya. Nu kalau berami tak kebekanya nu nak berarti kita kebekanya okey okey maka orang makan rembu kena ne kawan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panyai semua sama-sama meh nyaga rembu anak ngomai rembu kapi itu badu rame nah agak tampung rame kami kan guai aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tu paju kaya berita tu.
1: Oh paju ke dia.
2: Ni kore. Alaban bagi menua kita di kapit tu nah. Dia Sarawak ku sayangnya. Dini tau diau, ngano diau. Kau.
1: Oh, nah, dai kita ke kami di sibu tu punya nu nyebutnya tadi Sarawak ku sayang mata bujurut pulan lah.
2: Nyak nak kau so berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26 27 ngam enggak 28 ada bulan 6 2026 tu ujung bulan tu tang kemah bapalan no pengawal tu dia tu hanya badewan suara bisik tapak aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisik kita meda kemahnya dia udah di namanya udah dia ada tu kurang kadang-kadang nanya sirayanya aku lama nyudah bisa 2 minggu tu bisa nyudah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngamegak 28 jadi utai ke dekat dikongsi kaku tu peningan mayu kalai sedak upis resin bagi menua di kapit basic kato yang pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026 keberamai keleka jakok, kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
2: Ancai deh. Lama aku buat penyebuah ancai lebih agena. Laban perais ya cukup mana. Lumur 1 1000 ringgit, lumur 2 700 ringgit, lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu kah video kita about Facebook.

0: kan agak konten macam piye ya?
1: Amat.
0: Mana kita tengah utai ke berapa tahun eh? Jadi laban pemakaian dikira hari hari like Facebook. Laban saya tahu kaya bawa Facebook udahnya 30% maka final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili lagi berkau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664 nyak berkawa ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit ke ramai ke leka jako sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasih hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu okey. Nada lagi yang ada di tu nah ya ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tau ngigau duit kok entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program yang kau kena lebih baik kita hati yang bisa ngau ni ilok kita mada DJ Christina ya au ilok ku ngerai sedak ya kenya kita
1: pama panjang ngerai
0: au kami hati yang pun bisa ngau napa ya na tahun aku
1: au bisa kita ngau ke kapit kena ke 26 agak 27 hari bulan punya kepada aku tadi kami disibur itu bisa Pak nama tadi ngau nyeritai program Sarawak ku sayang Pak 4 Itindo laban kita di kawasan tengah
0: kapit,
1: tadi
0: ya.
1: Di kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 8. Di Sibu bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Srikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan Srikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah. Abang dua itik program deh. Bak Muka hanya ada pelapan ke 30 hari bulan 8 bak dataran Pehen Setia Raja Muka. Hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh. Kita berpun dari kapit lalu kita habis di Muka.
0: Jadi empat menua
1: tu kan. Kena empat bagi. Empat bagi menua dua sedak ya. Kapit, Sibu, Srikai, Mukai. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Dulu kami cerita gawai itu waktu deh. Jadi berita ketika dikongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia tu sedak dari UPS Pertanian di UPS Pertanian yang Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat diatur berangkat hari 12 hari bulan 6 nyentuk kagai 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mega bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak ke tanam atau ke produk tempatan. Pihak mega bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepesemahan artis tempatan ngau pihak mega bisa talimat ari agensi ke dikangau sedar ari upias betanam tupe itu tadi deh. Jadi anda ingat Agrofest Pakan hanya kena ke 12 hingga ke 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojako ka ngau tu tadi te tandan nyak metade bisa penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita ngau sudah ba program Agrofest Pakan tahunnya kemarin bisa kita ngau maya sudah kena gak bas stadium Pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Antena bujurut kami ga si bonte jadi ngau tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapit.
0: Ya, aku mah nyopin mayu programnya nih. Ya dalam kandang bulan 6 atau ujung bulan nadanya lama dah.
1: Tiga minggu jam celak, jam celak di ini ya.
0: Dan dah segi nana apa kapit itu.
1: Kudai.
0: Udah nyak nah, bisik mega nama tu kita nemu bagi menua kita di

0: kapit tu sikit ya program tonggak ya nya balik kapit Rastafari kunci mimi mimi jo ina kita mai oke au iklan dulu deh jadi program balik kapit safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 bulan 7 2026 bepun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiranya dalam 42 km tau kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
1: enggak jadi tante dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kapit
0: kan tu inya engkau tahun tu inya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh je media kata kepean mu kan sai ya
1: tanya tadi rakyat kita si bos kau injat dah
0: nah gerintinya nah dalam tangan
1: udah dalam tangannya setengah tengah kan injat nama setengah buatan manusia.
0: Oke, nyanyi kemana sih yang nampi? Sudah sangat tua, nai. Jadi nyampe program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke 29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas. Agai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 27, 2026, 42 km. Entiknya belanda maratonnya.
1: Maraton.
0: Nampak deh. Maraton. Ia Belanda 42 tu. Jangka aku dalam nanti orang kasi Belanda. Kau nusia kau mali pula. 4 jam makanya leh. Sedar ke Belanda. Nanti tu berkayu lah. Yang kau yang nak time 4 jam. Kau aku nyana. Oh. Jadi price ke cukup mana maka udah. Dia akan bakal tahun-tahun kau dah. Lalu nanti kita dekat nemu. Penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Anajandu Balumo 09-227-4428 tau ke AAO Tony Anak Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tau diga kita berkawu dengan Raf Safari ilak kita berkongsi baru nena lagi nanti uliah kita mai orang ke ngatur program tempu berkongsi dengan kita berkawu dengan Raf Kapit Safari dot di kapit kering-kering
1: ada-ada sama kita ATM tu deh. Si dari saya mantau nurun si dari si atenyanya volunteer meh.
0: Iya, gumpul kita ini yang nungsing orang aja. Bahkan aku tu nungsing orang aja. Orang ke tim safari tim tu kemaya lagi. Ini nge ATM.
1: Dah sudah kucing nurun. Tidak kesua ATM menurun magang ni ya. Ke uliah enggak berakhirnya deh.
0: Betul. Ya ngibun sih kan ngibun kem. Ngibun kem dulu. Ke tahun sitai ke piya. Amam bisa. Kan nyewang. Aku mah kami dah tahu. Nah, kumai dan ngerek kurang balik wah di ATM so nak kerumah namanya kuat. Ya, nyak mana? Siti maga program pakai aktiviti ke dekat dia tu bakanang bulan tujuh. Jadi setahu aku ngelekak ke Sada Tengah Sarawak bisa maga pesan pemati ke baru diterima aku. Kalau pesan tu madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udah Nadai kena 7 hari bulan 6 2026 kemarin pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat dia tu satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bab 6 SDNU bagi menua kita di kapit. Ngaunya nuju ke pesan ngagai kapal melayan ke ngelala niang ke diau ba ai puro ai gad ai stapang baliah bangkit ngau pasal kapit sama semua kapal melayan ke ngelala niang umban anak jagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udah Nadai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bawa rumah satu Malaysia kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 setelah anjung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bawa 6 SDNU kapit. Jadi ngonya nuju ke pesan agai kapal melayan bawa puro gad stapang balih bangkit pasal kapit ngau semua akan melayan ke ngelala ni yang umban anak jagai. Okey, jadi ngarap ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali tu nana ngau megak peninggal mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bagi menua kita di Kapit, area aku di Kapit ke sekali itu, ilak kita bertemu baru, ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak poda kawai, benar umur dalam info kawak tu nak macam.
1: Amat.
0: Lebih agak dia dia, nemu agak aku asai.
1: Benar umur mata dari tu mu.
0: Tak leh, nyak mengaku, kau penuh leh.
1: Tak.
0: Aku nemu kita sebuah sikit studi magang semua kita ke gawak sari tu. Nadai nyane. Ya salah. Ayun tiun ni anak kurang.
1: Amat.
0: Okey nah, kau punya mayu nyaja area aku ke sekali tu mupu aku. Bye bye. So jalan ke perawak kan wan.
1: Okey bye bye nanti. Okey nya tadi ya, berita recapit ke dikunci ya menti asik ya kelimpah hari pengawak pengrami ke bye. Ke dikunci ke ngau balap peningkat kita PMG antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, hanya tadi ngujung ke sada tengah Sarawak kita ungkup ke sari tu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 ini lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita bulan dalam program peniau penghidup aku ke disediakan pengarik kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya dulu perinang kita setiap lagu hari kas aja lemah hanti uli aku aja lalu ditangkan ke program pendiau penghidup aku.

0: Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Okey, peningat mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan ngok kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai peningat kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM dito ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebedar aku macari macam kenang hari peningat kita tu dia aku mai kita mendengar dulu sitik lagu dikenak mungkau program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundi yang dia detku yang gane hati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka lekai jako aku. Utai ke ditulis aku pegak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih agak buat sepana penghidup direk tu. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegal apa aku tik milih jalai nyeliah ke direk. Hari terus begulai ngau kami agi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida indai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja ke besar amai. Da ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau indai aku na ulia sekolah sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya me indai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadai. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawa buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis pihak megak turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena dai utai. Sidak ke nguinik megak nak uleh nganjung ia bersekolah. Bukai inai aku ajak megak peninga. Menyada inai aku kebukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sinuk gak antek aku bertati ke kisah, bertati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, sayau meh inai aku peningan nak nemu nulis baka aku. Antek na pihak gila gila nak nulis kenang diri empu. Jawa sinuk, baka utai ke ditu siang agak kami menyada ngelama tu jalai cerita penghidup ya. Nyentuk kaya bisik kami tiga ikut diri menyada. Pia mega nyentuh kia nada hage begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai keindai aku. Paka dure meh ni baik betapak kaki. Bekenyak maku mendak peniau tu dah indai aku. Kadang aku mendak indai aku tu tak tergenuang. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam mutai bat dalam hati indai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita kia ngagai kami. Nyu pulai ngagai inai aku ke gawak tadi peninga ambak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada so tuke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya me ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang ke datai ambak kedai. Cara ya peninga kingat ke ajak meh nama utai ke pesan orang. Antik kopi, kingat ke kopi, antik milo, bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga, aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kalak aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Nganuk tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemung gawa. Inai aku selekal jako pun tu dah inai kena memunyi. Nyak meh laban tu dah inai kesike ukai roh memunyi. Danu jamah amat meh inai aku. Di kemalu meh inai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah inai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako ngempas ke hati ke pedis. Biar megak no orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak dua-dua. Bak bangku kesuhan no inai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak. Ingat aman aku. Jako orangnya pemangka utai ke sebut orangnya ngakai inai aku. Nak berasai peninga. Teriti air mata. Kasih amin inai. Aku tu lagi ke sekolah. Nak kak kau tai uliah. Bantu aku. Bantu aku gak kuati aku mainyak sobat. Utai buka ingai ke nyadi. Laban aku tu lagi makan bersekolah. Udah aku minta gawak ba kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukai nyak made ya. Ulih meretip gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jakok tukai nyak ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukai nyak suah megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jako tukenya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jako tukenya ngajau kami ti kami nyadai. Pengudah hari inai ku kedano orangnya tadi peningah. Dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jako ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke dirai. Benau aku ngelimpang kati. Pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam lagi inai aku. Cerita bahas sekolahnya mah peningah. Mayu hagi ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngamik inai aku tu boleh mansut ke tucum ya bakal ku sebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subak. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah keritape kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku gawak bagedai. Kadang bisa ke tukai meret tip. Kadang berek yang makai aja ke kami tiga madai. Pama minyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dien. Nada yang hira duit ke berek tukai. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh riskula. Duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Nya agak bedau kedai ya. Bapasal sibuk dia. No inai aku berkulai. Nya bayap lama aku peningan. Nanti aku masak kedai makai. Nya pulai ngagai pengawak kebukai mengga ngenang kami sida inai. Dalam hati ku din. Suweh aku munyi tau. Nada ngawak meh. Ngidup merinsak berketau. Di perundiang ke pun ngai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku yang megak ngau belum nyadi aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu bersilai. Dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peningal kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jalek. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. 3 tahun aku di Kuching din. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi pedias nyamai semua dia sai ke aku. Ngau air mata menembok ke pelajar. Kak nak ditembok kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah hinai asak. Kamada aku ngamik tupi segi kuatir aku din. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita dengan inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tu sahati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Ku aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai. Nyak yang sikit nak cukup peninga. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku. Ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Nyak melaban terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya meh. Mereka kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik kebukuna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya. Ti kelalu mana ngau kami. Nulung kami. Mantuk kami. Empat ngelamat tu subak. Inai aku peningah. Nada kalak minah hari kedai nuai gawak. Nyangkaknya mai kebuah atau kenya siro serta sinok ke penghidup kami. Miat gaji tetap minah aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam nyade aku. Semayak kenya peningah nur kami berjalan kaki. Sobat aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia boleh tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman. Nak 5 minit. Datai tikau kah ngau peningah. Adingah kah ngau peningah. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadek ke antek nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah. Gak dini belanja ke bisai.
Itu saya happening ha pengidok kami sida inai. Sino akmat aku ante ku ingat ku tudah inai ti mayuh nyareh ke pengidop dire. Dikena ya mere penyenang agai kami tiga menyade. Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyade. Teng laban inai aku to ukai bangsa ti mudah minta tulung ba urang. Nyak me semua utai yang nanggung ke dire. Pedis merinsa nyamai aku menda inai aku tak ke dire magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja dengan kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mereka tahu umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami. Kalak merek kami belanja, ukai berjaik apai kami, sekumbang yang ningau ke kami subak. Sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tu ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sige nak ditanya ya. Lalu nada sesien megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tu disempama. Bakar batu dibuai kelubuak. Tanya nak ngawak labanya antara yang Tuhan. Kami pun nada kalak kat ngigak ya. Serta nada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tu. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngau inai aku. Cukup menya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebuah aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu harinya tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah meh kaya. Laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai ku udah nyadi tu ngagai kemana lagi. Baik, baru 2 tahun aku gawak. Disibu di tu. Dia maku tu, nadai ngasuh inai aku ngereja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak. Batang kak ngereja. Teng maku madak inai cukup inai. Umur dia udah cukup, pengelelek dia ngelamak tu. Cukup menyak dia tok tua bertukar. Ku aku ngano inai aku megak peningal. Benar megak toke yang etan kia. Teng bak aku cukup menai. Nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tok gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngaku mpuh subak. Aku ngai menda inai aku merinsak agi bakal kesebedau tok. Pamat me kami, pemerinsak kami, nak kalak nak makai. Teng me kami tu seh peningal. Bujik subak kia puas merinsak ngibun serta upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai peningah ngumpul tin ngamik ke bisik dicuah nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peningah nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninjak kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu dito. Hari rumah sewa kami nyak aku gawak peningah. Empat lama nyudah dia dia ari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyu bekerja age baru men sewa dia tau jadi dia tau empat tulis ke kaki ke aku turun dia yang kat meli anak rumah ke kami tubuh empat dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku ngarap ke Tuhan merek rezeki ngagai kami inai dia tau minat dia asuh aku melautai berumah gantai adik aku ke laki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya ya ke laki agak bapum nam atas. Tahun tu ngamik perasa ya lah peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bak miri. Ngarap ke sedua ya boleh pengawak ke meruan meh. Nak ibu ke besar gaji cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujaku aku selalu ngajau sedua ya. Sewa aku mesan lepas aku kanak tuai. Ku aku madah ke sedua. Kita yang ada apai. Kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Naka alih kita ngibun diri. Jako inai. Aneh sekali kita ningkai aku-aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan. Ati sinu serta penyirau ngagai inai kita. Pedak seduai. Inai. Makin sari makin tuai aku-aku. Suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji aku peninga. Cukup ngasih memadai aku ke jako inai aku. Ana nak mendak pendia diri ku aku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke diri beranau. Lebuh kami tiga ke diri bawa WhatsApp. Nya belama pesan aku. Nada ngeluai arenya. Bere pengasih ngap penyayang ngagai inai. Ku aku inai nya lama udah nada ngasai ke pengrino penyayang.
ari orang klimpe hari kita tiga kuakungan ustu ayap ninga ma pengidup top ninga nadai aku minta lebih ya kerja kebisik tau cukup menyapa aku anak gaji pun udah cukup ga dikenak kami sebuat nadai menyap mayu udah di pagi kia-kia bayau si rumah bayau teto bayau tenya nyak meh dikenak kami berhidup puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak dikenak kami nerus ke penghidup kami gagal gati lantai yang gati jenek gati aku tinduk dia tau laban aku udah nadai meda inai aku bekerja lagi dia aku meda inai aku kedua tahun tu udah habis itu cum terubah peningat nyak baik aku gaji ke terubah aku dia baik aku inai aku ngagai kedai emas dia beli kaku antin ukahnya besar rega 800 lebih pedak ku nyabe ya, inai ku dipasuk kaku antin nak kalah dalam penghidup ya ngenak teh bekenya ya keselasa nak kalah dikena pihak ku ya ada yang getok mas ngai ga inai ku ngenak ditaruh wah labanya cukup di asi cukup di sagi kaya utai ku oleh aku nyajak maka dia tau utai oleh beri aku kinai aku lebih harinya aku empat mampu kadang berundang aku berkening kehidup aku nyemak inai aku tu ilak nadai badunya aku dudih hari uliah kena aku nerus ke penghidup aku bakal ke seberat tau laba aku ngasai ke semua utai ke kerja utai ke dekat aku ngelama tau dia aku boleh pengeriang lebuh aku mendak mua inai aku si kau inok kenyimpan 1001 cerita dalam penghidup ya nyandima nanti teman ingat ke kena aku kena penghidup kita kena tulis aku baradio ngalik hari itu aku ma bersampi ngarap kenuhan meruan gerai serta pahnya umur ngame aku lama lagi ulih nupi serta ngibun wanita aku ke di asli aku piang maga Tuhan aku bersampi ke di rempo pahnya umur bersampi ke di rempo gerai bersampi ke kami menyadik boleh jereki kelebih ngame kami ulih merek penglanteng ngagai penghidup inai aku pihak mereka penghidup kami tiga menyadai ngoto mupuat dulu aku badalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku main temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi bulan dengan aku. Ngoto aku mengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiau penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau ina ya ke di setiap pengarah kami Lucia Thomas Kasar. 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus mulai kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya. Tanya lelaki galak derwai ne puyo. Uji pernah nuan ya nya. Nyo baka orang kena betua megai telepon bincang ya nya. Ih, berat dek, berat dek nya.
3: Aku tarik tadai berarti ke pesunai nya nak ya. Alit ati ku de. Bisa nau tengah sampai sunai nya rindai ana wei nang wei. Uji tanya nuan deh, nama kebue hele laki ya ketawa bekenya deh. Nah leh kenapa sa utai.
2: Nama pasal utai nya ham kiak tuang lawak ya. Nama tadi ketawa nuan apa sunai ya. Nyo irau ti kami dua puyo to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami dua puyo nyo nyo berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami dua bahana berwai to agek okay, nama nuan nyo tamak kin apa sunai
4: ih nyo rindang tawa meda utai sebelah tripuan to ku
3: nai dadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti gelik ti asai ke ti ti ya. Namun orang agak berdia tengah suah kita yang medaknya berasai ketawa ke diri. Mayau, namun bukan tau. Uduak, namun ketawa. Ni
2: oh. Dia aku kena ketawa.
3: Eh, dia apa sunai? Nyak mata baik pemansian dunia internet. Dia apa sunai?
4: Nyak,
3: nanti subak. Sebut orang dunia IT, dan dia tu. Nyak udah mansian lagi ke? Nyak dia dunia AI. Si kita AI magang, mek kena orang ada kutai ke bekanya, ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya, bak penglandi bangsa ribai nyau jauh nengkileh remang mingkai, begagak kutai. Ente saleh pada amai bakal betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pesunai.
4: Betul, amai nyau tanam tunduk tanok pada aku.
2: Nya, lera benar kimut-kimut aku tumbuang aku deh. Pada aja tahu utai bak berita media ramainya apa sunai teng, cinta ya. Arab ke utai ba sebelahnya nyo 100% tawa neng au.
3: Au.
2: AI nya kena orang ngedit gambar ngaut video suai hamai ngasu orang terperasa. Lebuh meda.
3: Ukai kena de.
2: Kada yang ulih kena orang agak peteneh megambar kita edit kena AI nya leh teh nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang agak tani teh kena ut sida yo. Ne puyu noi.
2: Kumai dai.
4: Coba mayo ke tahun 90-an coba. Nah dai mutai macam macam sebelah telepon.
3: Tama.
4: Nang ke telepon culi. Bakal ke dia tu. Dia telepon kaku. Telepon manuaknya. Mana dai? Mayo ke telepon. Kau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
3: Kena telepon manuak.
4: Mana mau nama sida ni ini suas ni buat telepon manuak. Kau tegak manuak. Rintuannya ke munyi kuku.
2: Enggak aman munyi kode apa sunai. Amak bisa munyi jelau bisa. Kemunyi mayau bisa.
3: Kira aku gak sedoai deh ya. Eh pemansang yang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikena semakin canggih, makin pintar. Teh aneh gak kita nyu. Apa kena ke teleponnya nyau nak pintar deh.
2: Telepon amat pintar tua nyu nak pintar kasih ya pada ya.
3: Ya apa kau? Nyau kena telepon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh layo. Antai
2: ke gak. Nggak main kok nuanya puyo. Teng kemayang reto ne. Pada aku ya pemelai. Pernah reaknya. Saya mai bayar orang puyo.
4: Bayar orang bak pemelai. Tadi itu puyo nawi.
2: Kok kena gaya duit magayang. Nggak
3: konten.
2: Nggak konten. Kodai FB Pro kurang. Laban makin mayuh gaya orang bio. Tau ke orang tak merak pernah reak di pos kita nya. Makin mayuh gaya. Mana belanja oleh kita hari nya. Ya. Alah rek nyo belek dulu kita bau kita beli duit nya meh kebue tak mayu hamai man sia ngari ura belek dia tau setegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyo nya tare kena ke mayuh orang meda amai tanda ibu kiruh gawa ku mana adai hari nyua pemeliknya me tau ngasuh kaya bala orang hari menua luar nya kata tu nak kita ibu menua kita tau
3: kontennya kelalu dadai
4: pembeli
2: amat usai hati ku
4: kurang awak tadi selio lagi subo mau beda orang beli anang ku rakak nampai yo
2: tu nga ketuyo ane kita
4: ibu ya
2: ketuyo kurang
4: mayo beda aku pagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titu ade apa ya sigi tau amai ngasul kia lalai arep ngejawab ngo nama udah ningo telepon bepeda ku tai sebelah Facebook sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau kebukai menyekan wanya tadi minawi nama kita indo udah ngagak kuntir nangga teh nya nak tadi indo kedak buar segal kau nguliah ke duit ada video gitu
3: oh mayo sekianya deh
2: uji tengah gak video bahapai nah ngutua baweng melapakau
3: mandua
2: lau
4: mulai laki lemai medak bedau ke periwak semai kasih
2: nyoti ngai tungko ahai ahai
4: ahai telepon
2: kaya ahai periwak tabai
3: nak pihak pedako sekumnya ke bisik dibayar meta sebab sebelah mau buap dia pesunai rindu ke medak raban kami ke induk mantai ke respi respi nyumai
2: nggak tahu
3: tau suwe kita tengah wak deh setelah apa direk ke medak utai ke panduak si dek buat mau buap deh
4: macam-macam
3: kan una
2: amai munyi kormonya puyo aku penyok bakanya media tok sehingga ngagak kuntin besumai ke lauk belama
4: amai ke posisi laurang kan wanita itu
2: nggak
4: ngeluai itu bedau nama pesbuat
2: deh nama makin bagas nguan dapur sekumai meta tok kan disik maya buat mau buat dia mau seruai nak ke kumai mayu pihak ya teng ke belanja dapur lanteng ngamai boleh kasih video sebulannya neng seruai
3: oh kajak kau deh nawi kena ada ukunya nawi
2: kami itu sharenya baru wahuai tau kita lagi
4: mau upahnya lagi
3: upah nama yu upah stiannya lagi
4: aku sikit harap amai kena nawi sikit nak juga amai nama taika boleh kena taika sih bukai bakal kayak berbayar kalau kita ngadu punya deh lapor mereka tahu enggak tapi ya pan bisik kita ngepus tay bermobob ya mana kita ngepus tay kayak beri belanja bakal ngeluarnya menang aja kita ngepus layo dari sebeli ya layo dari laki bini nyepus buat
3: banyak lalu nya
4: aku dia tahu titik kita nanti rindu nak aku meda orang
3: ngepus namanya deh
4: Mua kabam layan mati tak gambar mua kering kering baru wai nggak kerok kerok kemar mua kai matar ban saya medok
2: nak mau ke mana ke alo nak
4: ulek ke dua meh sekarang ulek ke kundian mana ega orang kemai mua bio
2: kekak ke live kalah dah nyak
4: eh dah lah kenang kemari aku tak buat buat tu bio nama
2: mak pasunai yang
4: kau berado gak kutu lagi kanurun tanah kau ke kebun kau jaga
3: alah yang pasunai
4: dia ada kalau kau dari mana pernah kebun kan
3: kau pasunai alai meh
2: jimat coba tanya pasunai
1: Okeynya tadi secangkir kuping randau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet. Ya. Tenduan muguna arus ICT yang mengenatai ke penguntungan gaya tua dan tua salah gunanya tadi uliah mengenatai ke penanggul ngaga tua. Jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara kemana? Yang tadi kau semina uliah natai penantai pemisah di tuan nemu buku lagi ya dan maka ya uliah ngirik penemu lebih ke semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maka ke 39 minit lepas pukul 2 ngali hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari setelah lagu hari tamadian nebas rara ukai kedekat aku

kuku ya. Ngunjuk ke jam kitai kurang ya 14 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi bawa ke penudi kita gula dalam ngelak tengah riru YFM Sibu. Ya, kita ngunjuk natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami di Facebook hari Sapato Enli. Selamat tengah hari DJ, selamat berkunti hujan bermenua kami di Sungai Liuk Belengian DJ. Kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku. Kena merindang semua bala kaban FB, kaban WhatsApp, menuju DJ Megak. Kuih harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu. Gerai belama, terima kasih DJ ku ya. Okay, Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari tu hujan. Nah, kami di tu mutar ke lagu hari Rem Jana bisik maya berpurus semua ku ya. Okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal, terima kasih ya Sendian. Burinya lupi ya Mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal. Hujan kami di Miri ni kat Selampur menua kita hujan ni ya. Harap ke ngurang ke saya ke angat meneh. Waktu kita merasa terlalu hangat, bisa hujan mimit pamaman ya, kena ngelap ke mimit ya. Oke, Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala seberang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai. Kaban FB WhatsApp nyajak DJ, terima kasih aku ya. Serina Senai Jana sama ngelih hari DJ Nana, salam hari seratu aku ya. Mambam mereka medito aku ya. Okay, Fredolinio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan pengawak celap hari kami di Sibu di Tok Kue Hujan. Kita tebak ke lagu Tebak Ansiban, terima kasih Mayu-Mayu DJ Kue Fredolinio. Okay, Arif siapa tu? Nama FB ya, Fan Rugula 9206 sama ngalih hari DJ ku ya sama jalan pengawak ngagenuan Bak Konti YFMC. Okay, terima kasih nyari terus pindah kita ngelagu Ari siapa tu tadi Rem Jana habisik maya berpurus emuah.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisi Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira kena katu aja meh kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Ya, terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan penduduk kita boleh ngel kami ya. Jadi, ya, terus nan ke penduduk kita semampai boleh ngel kami di YFM. Jadi, terima kasih agak pengarik kami Lucia Thomas Kasau kudah nyedia kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mega agai pengarik kami yang mega termang kudah nyedia kita program Squad Trio yang mega kita kudah boleh ngau kami dalam program Buah Runia Reba Baru ngau secangkir kopi ya untuk ke minggu tu. Jadi kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Ya, mengapa arah putih perinang lagu-lagu kudah di SD kami kena merinang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita kebisi minta putar ke lagu, minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni rau. Pengarah kami di YFM lagi yang kebisi mutar ke segala lagu ke dikerindu ke kita. Terima kasih mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita we, kita boleh buku laiba curah ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak ke bala peninggal kita bawa ke penuri kita ke sekali itu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku nganya sekali lagi terima kasih ke bola peninggal kita ya sama ngelih hari nganya aku pengari kita Nana sari itu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tuh lagi kita terus boleh ngel pengari kami di Kucing. Ya, wapu aku, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kucing 0.3 FM.

Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Darah gantung. Sekarang awak kena bongkar WFM Sama Rentak dengan Lih Hari Bergelang. Aku Daniel Stephen. Hari itu hari 1, 8 bulan 6, 2026. Kita akan ngepun ke pengawak. Hari itu selamat kerja pengawak. Terima kasih milih WFM merindang kita. Bagi kita ke ningal ke WFM Bak Opis hari pagi tadi ningal ke WFM. Terima kasih awak udah milih kami WFM merindang kita. Hari itu Rentak dengan Lih Hari itu Bergelang. Aku Daniel Stephen. 3 jam kita dekat Bergelang. Hari itu kan pukul 5 ninggal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita akan ninggal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat Bugulai Bak YFM Rock. Okey, terus ninggal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya, Sweetie Sayau.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara keterubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 2 pukul 14

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
4: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Bintulu 97.5 FM.

Lagu original Kamit Sayau Pemandu Sayau. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak itu. Tu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya, ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe Sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak itu dah temu di Pejalai ke lalu 7 hari dekat temu di Pejalai ke Nalama hari. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus 223.64 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di Serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu 4.53 bilion ringgit. Nyak berkau-kau projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lepas kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita dengar ke lagu Rimlisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

sampai mati. What rock. Okay, untuk ke sekali tu berita di Filipin, berita antarabangsa tu. Berkawan dengan tanah berenyang ke balat, nyadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Tu nyadi tunggak ke selatan Filipin. Nyadi sari tu tunggak ke bak menua ke dikumai Davao. Bak sekolah di Matano nya tadi. Bala nembiak tu viral, tu viral bah media sosial nembiak ia ke berterawah. Laban ti kesal, takut laban sedak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Nah, kedia tu siko orang udah mati ketegal tanah berenyangnya, lalu mayuh mega rumah ngamegak bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi ting ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nyak berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita berpindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Dinang Nicholas Frederick Aku Rindu Aku Sayau. Okey, berita di Miri, tiga ekor lelaki ditan laban di pelabak ke deriba maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu ba Miri yang di operasi itu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi itu dah berengkah pukul 11 malam hari 6 lalu temu pukul 3.30 dini hari 7 hari bulan 6 ianya kira ke kemari menyanai operasi itu temu. Kalau operasi itu di perjalai ke Bajalai Airport Miri di bertuai ke siku pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya polis sudah meresah 75 ekor orang kalah 55 ekor lelaki 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperesahnya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica dan Tasha Nuan Ngelengkak Aku Melekat. Sekolah Sejarah YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okey, lagu hari Eagle Crown, Seput Nyawa Digadai, kena mongka YFM Rock Kitai ke Sarito. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal, ya, berpengawal pemerintang kena cara underground subak. Odanya tadi ia tu ngepun ke music, ya, pengawal pemerintah, ya, underground. Hari tahun 70-an subak. Odanya tadi ia BC band ya ke di Kangau White Steel. Odanya band ini tadi mayuh mengau masuk program berpikir kian-kian Battle of the Band kian-kiannya tadi. Dan tadi ke ngasuh ia tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Untuk ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuh yang kawam sidak rebak ke nembia. Okey, dan ingat ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dato kita benong bergulai ngau YFM Raw.

Okay, kini nga ka YFM Rock. Dan terlagi kita ada kini nga ka Avril Lavigne ngau lagu Skater Boy. Okay, bukan ngau lagu Skater Boy itu kebenaran lagu Skater Boy itu dah mayuh nerima anugerah atau ke award kebenaran pada tahun 2003 subah lagu itu dah nerima anugerah ba March Music Video Awards. Pada tahun 2003 Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi Siti Agi Award beranugerah ke sama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia ke megak dua award atau kedua anugerah diulih ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song. Pada tahun ke sama megak udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu ba anugerah kesama Siti Agi ya semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebukai Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards ba tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang bak tahun 2003 aja. Lalu bak tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okey, ni berkau ngau lagu Skater Boy Ari Avril Lavigne. Alam kita dengar ke lagu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Aku dia dengan lagu Salah Aku. Okey, pada terakhir kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa bukan dengan Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Okay, dijual lebih 150,000 IT. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, duk kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Jadi abah tu megak sedaya hari album tu sedaya megak mujur ningkang agak-agak final anugerah juara lagu bak tahun 1990. Jadi sedaya bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak pusara di Lebuh Raya. Dan sedaya nadai boleh nama-nama nombor bak pekitu laban tikita berarti ke bak tahun 1990. Lagu-lagu ke masuk bak AJL mainnya subak segi lagu ya ke famous, band ke famous-famous atau ke band ke terbilang-terbilang mainnya subak segi segi balat meh. Bersemekih sedaya subak segi lagu ya ke mana-mana mainnya subak. Okey, kelimpahnya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisi diatur bak 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990. Kalau sedaya dirintai ke bak finalis yang top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sedaya seminat top 5 bunyi daripada aku dan band ia kemenang bak anugerahnya ianya band Iklim. Alah sedaya laban Iklim. Okey, lagu kita ke sekali itu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Okay, lagu dari Melissa Francis, lagu ke Daybreak nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni hari Sabtu pukul 4 nyentuh ngagih pukul 5. Kita ujung ke YFM Rock kita ke sekali tu. Ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: rami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkem gelanggu kami Bawai FM. Saya merentang hari 18.6.2026 pukul 5.30 lemai itu lagi. Kita dekat hingga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai Bergelanggau Thomas Tegun Laka. Okey, terus berpindang. Kita ingin hingga ke lagu hari ni yang Dominic Christy Dome, Atas Naman Wan.

Kita pukul 8 jam ke penuh di Semen Rentak Ngalih Ari menyika di padah ke kota di 5.30. Kita dekat dengan ke panggau cerita tuai bukan dengan untuk Mas Tegur Laka dan sebenarnya terang jalan penyenang Ari Erilang.

Tapi, Mbak Lamayua, selamat kita bertemu baru, Mbak. Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai Mbak Tusun di ke-82. Kalau kita dekat ngenang pemulai sidak kebegiga, hari kampung, Mbak Ulu Siti Sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mencia. Boleh amat sidak ya begiga. Mbak Nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sida. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakak nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sida. Ndak ada suah ora bukai mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ya nya berkah ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngepangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya, yang banyak je mansang ke baruah. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun baria ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak, ngajelu bukai. Ya, kenapa babinya tadi? Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belaya. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli wang nak ngambuah. Betul lah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukai tak semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya maga tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dian. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang. Lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjai mentang. Nyau ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magama ya. Betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam ma. Urang pangau kera sigi tak di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sigi nya di lempuang. Utai mayu semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget Mayu Ahmad. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuat siku ngemak mimin, siku ngemak mimin ke jako. Pada udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalah ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat palu mupua. Bunganu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sida ya ukai bakap pejalai kita mensia laban sida ya tak bakal ke setengah terbai kaki nare tentu nginia tanah tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah sungai nare milia sungai sigi de perjua oh batang nare nare nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyau kelama adanya sida palu mangai batu cuma bukit ya kena jawah hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jau menua baru dia sida ya agi tepedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau malamnya tadi nya asai sampai aku nang ulu sungai mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida yang ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit Kong Kemual tu. Bukit Kemual ke orang menua nyian. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Atau ya, tu mah menua Bujang Lembau, pematau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat. Bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita semua. Ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengalah nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Bagi suba bagi semua-semua ke kadang orang kebidia. Nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tu. Nadai nadai yakonya jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita ya tu nyak mapuang-apuang bakar mang bak tengah langit din nyalai ya tau minah kin kia ke lebih lagi bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nya kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak. Uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau detaban ke sidak ya. Debai sidak ke panggau. Tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke. Ndang ya agi bidiak lansia dah. Uliah ke bertemu ngau sidak ya dalam mimpi. Tau ke bertemu ngau sidak ya. Bak sebarang nur. Nyengendanya rupa. Nyak orang kendal sigi. Butuah benasir amannya. Jadi subak. Lebuah kita kagi semak sidak ya benar. Nak tak nyengalah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kajak ngenak piring. Tau ke tempat aja gendang pampat tujuh harengat. Sida ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tu semak ya ko tak darah pan leka mata nuan ngiga sida ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi. Ndak bertemu. Tik nuan tak nadai nasir. Ni. Ya ya. Bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu. Mayanya subak. Nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia nerti batang panggau tu tadi. Nyau. Muak ngagai utara menua Borneo. Nyau semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tak bat ni nur ya. Nak nemu kita hanya memunyi ketuk tadi. Laban dia hanya mampu apuang.
dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ya kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru itu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau udah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sidak ya nyunat tentu irawi gak kan kenyuan tau. Laban dia nya ukai dambe munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuat kan di kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kertaban ke munsuah, tahu ke dambe antu, lebuah maya sedak kerami, nikah girai ngusugi, dia tu, nyudah temu penunga, meh, nitiah kemimpi girai mpunya tadi. Lebuah ke dia bas tahu ke detinyau, aki manang tadu. Kenyuat tu mega, de baik orang tak terbaik. Kau ya kelangit ke, ni. Taya nak lala siapa orang ke? Naban kan kenyuat tu terbaik kan? Kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya ada. Kelian ngau kumang bisi datai. Laja ngululung bisi datai. Tang nadai daripada tubuh. Nyawa aja ke kadang bisi dedinga. Nya alai sida nak ngelala makan ni kok gamal sida empatnya. Semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau. Semadi kira empunya bermimpi dipadah ke keliangnya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Ah, malam siti dia girai lu bisi mimpi baru juga. Bertemu ngau kelian. Dia kelian lu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuan dia tau. Nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu, baka subah. Nya meh pagi lusa. Tumu de dani. Laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dani ya, hari nuan, lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga serta ngerandau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana supa anai rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngagai menua nuan kian. Aku minta nuannya. Ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu. Dan sikit arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yamat. Ianya menjadi lidam. Anak ayah di jantung. Nyak minum ke patut. Lalu mana kau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai. Hari kami ditu. Aku. Madah kia ngasuh yang ngabas. Anak ayah di jantungnya. Nak patut ayah di nyak. Ngau anak darah ayahnya ngai kaigat kenyum. Biar aku keliang. Bijak ku ngobirai. Siti aki utai kerka. Depadah kaku ngerinuan dom girai.
Laban igat kenyot tu bisi utai de baik ya ada. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Diri kawain cabuh haruang. Laban utai ke damai ianya ya kebai ya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya. Dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai. Ngkenyuat tu baduk ngangau kian kenyuat lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau keingat kanya. Ukai kenyuat lagi nama ya. Nya bakal manuak kita ya dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu.

Biar aku kelian. Ah, dia tahu. Sida ya hanya. Nyau dekat mulai diri, lalu lekat, dekat datai pergilah. Bak, rumah kami di tu. Pemulai sida kami ni tu, kami dekat Sanawari, lalu meri pengaruh kami, ya akan dipilih yang pu. Udah tembuk Sanawarinya, dia ayak di Bungai Nuyang, dekat Nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat Danyuang pulai malam hari, labantik siang hari, ngai kurangnya mayuh kenyian, nak ngelalaya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana lagi ianya, mansuat ke diri empu tumu pagi siti, ayan duduk barua yang empu. Pihak ku keliang wai bijakau. Ngajar girai itu dalam mimpi ya. Aku lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakuk selka. Ya atas minak mendiang kutai kersebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya ngakai girai. Udah ke pemimpinnya tadi. Girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepadah kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah. Nemu girai kebisik mimpinya tadi. Jenak amat ya tindu. Nyom kuruah kekadang. Paginya. Udah sedak ya bebelah indah. Dia ada gerai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ayah terus pansut keruai dulu. Laban dia bisi utai dekat de keranau. Kengau ya. Tapi aku gerai. Nyalai ninganya. Nak kejungan. Lalu pansut keruai. Okay. Ya lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngiliang daun kirai. Tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa. Baru dah baduk makai ya ni au yang kak aku mana kata tu dilengkap kita hebat genteran ni sekali tu nya nanti sidak sebilia ya kabaran nau ke mimpi dirainya ya laban yang nadai utai bukai kak daripada kia nah ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya, ngau semua sedak sebilia. Ya. Kenyak aku nyau, nyalai kita, aku nemu kita, nah lagi geram lagi, gidan ke, nemu tampung cerita tu kujung lagi, tang, nak ngacau, kita nang sigi, berulai baru, nangkan ketuk, bak, minggu dudi nyendela. Nyalai aku, meri, selamat serarap, selamat kita baru dah ngintu gawai, lepas, bulan tu nya, tu agak pun bulan agak benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama butuhah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang dan kat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mpu nitiah kegaya yang kendang datur kita ok mupuk aku au bye bye.

0: kepelagunya di si lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bagi selamat dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke dia di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dur ke Bukai, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur kita diau di, okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita ke diau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita ke diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega, boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tau ke awak Sada Lemai YFM. Kena sari tu bunyi ke daripada tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai tu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking tau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulas jalan hingga kami dengar ke YFM 24 jam bergulai hingga kita. Pemaga meri terima kasih ngagai Daniel Steven ke udah bergulai hingga kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih banyak. Terus kita jalan dengan kami dengan ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kapan sampai mati lagu ke dibai Hesdia Heskia. Okey, macam kita ke dia tu 6:18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pengulang program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6:30 lemai bekas laman dor kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai begulai ngau Trabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7:30 lemai bekas laman dor kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7:45 minit lemai kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam dor kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu ba awak sada lemai lemai res 1 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengan ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semua lemai serta tapi basah, ngagai semua bala peninga. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu, ngau aku Hana Maria Lamat di dekat main bala peninga semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngau adi lawas. Perkara keterubah terdekat kunci ke aku, jematan baru lawas temu September. Pengawak ngagak jambatan baru lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kuasa Pimpinan Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, seminar pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang Nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Enggau Sabah, limpah hari ngurang kagik berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke ulih ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua adi seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kagik penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak enggau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua terdekat dikunci kaku ianya RM6 juta ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Netiah ke Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya diatuk benuang ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nopik kerbau di Sarawak. Berbangunnya, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, dilimbang engau lawas. Nitiah ko Dato' Ammar Douglas Ugah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai enggau rama, benuang serta sedekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agik serta sebelah. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur berkejalai alun, bekal air, kuasa karan, jematan, enggau sistem perengkap pengangkut kemana agik nyadi pelasar ke berguna dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi enggau industri, lalu enggaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks jakob ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Kedah Menua Dato' Abdul Rahman Ismail bak malam main asal bak hari kedua pengerami babulang ngau Lumba Kerbau 2026 edisen ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi bala pentingan semua sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di Adil Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawak merik darah hati diatur Adil Limbang kena 14 bulan 6 2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak ringkat baruah Limbang Plaza ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemegang di Lawas kena 13 bulan 6 2026 yang kena hari 6 dekat berengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak pasar tamu Lawas ia kediatur Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20 bulan 6 2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27 bulan 6 2026 yang kena hari 6 dekat berengkeh jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari abak Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya dengan merit darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam lalu pihak mega mesti kak makai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Baka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang ti siliak takut penerang ti terang tak berlipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas berlumur 085-283-781.
2: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nintuk ngagai pukul 9 malam.
4: Ninggal Sarawak dengan lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selama sehari nyentuh ke ketika lemai minat ini YFM Limbang.
3: Ya, dan aku dulu perkara tidak dikongsikan Rilimbang. Berita kebukai, tak ingat bawa sadar Rilimbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengelurus hati. Mulai baru ngagai pengelur program UFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ya, kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan teman Hana, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukan kami dalam segmen kita kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, dur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya natai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8.06.2006 berhingga hari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di babak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang lalu Gari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Mukah lalu tikas pengangat Gari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: di rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Ini ngak ke kami dalam segmen tak ke awak sada lemai, lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi kau tadi semaya aku tadi jam ke dia tu nur kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bak YFM, pesan ke bisi dan jong bala peninga tu ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegak pesan ke bisi dan jong ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan nyata sulit. Okey, pesan nyata sulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawak nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026, pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu pengawal tu baru rumah Empati, tau ke rumah Tabur, Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit, Tuah Bawan, Sungai Majau Kenawit, rumah Boni, Nanga Germai Kenawit, Rantau Kemidiang Kenawit, Nanga Belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan Lipus Kenawit, Kepulayan Kediaubak Sungai Pakuah Oyak, Rantau Dilang Kenawit, serta Kepulayan Kenglalan yang Catherine Umbau anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Okey. Jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemai tu dengar pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Mada ke pengawak ngeta sulit ngga muain terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6, 13/6/2026, pukul 9 malam mengenai cara sembahyang, ke diatur ba Fu Siu, Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih, Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Teluk Batu, Serupai, pemegang kemulayan kediau Bak Niah, Rumah Digat, Sebindang, Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih Kenawit, Dap, Teku, Binyu, Lambir, serta semua kemulayan kedulai disebut ke ditu magang. Jadi minta kita semua sampal datai, ngagai pengawak ngetah sulit ngga muain terbalu, lemai rinam, 13/6/2026, kediatur Bak Fusiu, Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertelefon, tahu ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai, ngenal umur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Ijua anak Igai, madah ke penyawa ngetah sulit nggak muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali itu pedinya pesan nyata sulit nganyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin ianya terumah baru Nanga Taruah Jalai Bukit Engkerbai Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Igai anak Tugak tau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya terumah baru Nanya Taruah Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawak Tembok pengawak kata sulit lalu disambung dengan pengawak main terbalu lalu berantu. Jadi pengawak tu dekat dintu dengan cara sembahyang. Okay? Jadi nyap tadi pesan kata sulit nyawa terbalu lalu pengawak berantu. Okay, pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati. Okay, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okay, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, inya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum pelayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah, kaum pelayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah, Satap 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin 3 buah rumah, Sungai Nipa, pemegang kaum pelayan ke dia Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betuang, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Niki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik, madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang pentingnya pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebenarnya aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Gal Phyllis, ngal lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, berikan jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngerti ke pesan berat ke sekali itu berikan. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai ari bintang anak jemariang tau ke indai jimbau. Mada ke indai ya banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau. Udah nadai kena pagi 8/6/2026 ba rumah sidaya. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu. Kediau ba rumah sangan, rumah alin, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat.

Buyo, tau ke ini Nanai, tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah membuas kelama subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10/6/2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tau bertelefon ngagai Indai Jimbau. Ngalumut telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai, kenal umur, kemisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju ngagai kabar melayan kediau bak rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, Kampung Layan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai ti semakai ngau Kampung Layan Tinglala Niang Miah Ana Unggia atau ke Uma. Jadi pesan kita sulit ni yang miah anak unggiak atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur pagi 13/6/2026. Ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemelayan kedusan dipinta datang ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan itu tadi datai ari matu anak ubam ari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetah sulit lalu ngelumbung datai ari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya ianya tani anak agas tau ke Indai Josh, tau ke Indai Melinggang, kena 12/6/2026 nguan ulit. Lalu ulit dekat diketas, kena pagi 13/6/2026 lalu ditampung. Enggak pengawak nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung. Bak rumah Sidaya, bak Sibu. Jalan Camar 1A1, Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba nanga gad kapit, nanga ibau kapit, nanga lajan. Iran Suang kabar belayan kediau ba balih kapit, kampung Sentosa Sibu, pemegak di Sibu Jaya serta semua kabar belayan keng lala dipinta datai maya tu ilah. Okey, jadi penerang ke silik kita tak bertanya ngagai Josh anak budit. Kena lomot telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak budit. Kena lomor 011-6386-6174. Aku nyebut baru lomot telepon Josh anak budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak budit. Dengan nombor 011-6386-6174. Okey, jadi ingat benda-benda pesan berat ke BC diterima kami bak YFM Iban ke lemah itu. Pesan ke BC diterima kami dengan acara email. Pemegang pesan ke BC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih benda-benda. Lepas lagi terus segera sejalan dengan kami. Ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda minda ke bukai tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai bergulai ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit, lagu kedebaik Darah Helena. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Cina, misi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

0: merancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nyalah, kena hari. Lentak, nali hari. Tak lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu dengar jam kita pukul 7 lemai. Kita semua dengar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Mbak, senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 lah. Ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010 lah. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ke nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kekaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyanggai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak nya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer, manager, secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitih ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke diragak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tidak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia tidak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tahu ke nadai bisa sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tahu ditemu salah tang pekerja ya, tak salah. Lalu Seksyen 133 subseksyen 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010 lalu company nya tadi pun tahu salah. Jadi seksyen 133 subseksyen 2 ia nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia bekerja company tak ke body corporate nya tahu sama dihukum dihukum kena mata duit di pekerja tahu ke agent company nya maya penyalahnya digagak. Ia bisa tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat seksyen 133 subseksyen 2 yang bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya. Tau ke pekerja ejennya. Dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi ba seksyen 133 subseksyen 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejennya empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisa salah nak nitiah ke PDPA 2010 corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subseksyen 2 tu tadi A ianya pekerja company nyampu. Ia benar berjalan ke pengawal pihak company yang bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya nyari bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang buat PDP 2010. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen dia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya aja. Jadi nanti disebut ba in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang ba PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia nyadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor reputasinya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasan tentang agent liability nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company yang melanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company nyalah ke agent ya. Nilai contoh ya bala peninga aku le merik pakai tiga titik senario satu ke situasi ya. Baka A baka bank tu data controller ya nak merik notice leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breach-nya nyadi ba bank. Bank salah dari segi undang-undang, ukai semina pegawai aja. Berarti yang itu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi, section 12B, subsection 1, sida yang mesti, data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sentinya anda digagak. Tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawai nya, ngau bank nya, sama-sama salah. Lalu, senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi, marketing agency nya proses customer data. Agency nya, nak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi, company nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah hari segi naunang aban staff ke gawa ngau marketing agency nya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai ba tu bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke undang-undang ba PDPA. Ya, cannot avoid liability. Ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ke ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi, ni nak section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belum peningah. Jadi nak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu bakal kelemai tu kita bertemu baru buat minggu kebukai lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010 mumpul dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datang.

0: Manta, Nali Hari, Tadalamay, Tamarindang Malay. Sigulay,
1: Sigulay. Oke, nyedihnya materi kita baru dengar ke program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, nyedih jam kita ke detopinya pukul 7.15 minit lemai. Nyedih pukul 7.30 lemai. Lagi nur kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Taka Awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu. Lagu Ari Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Dia. Terus ingat ke kami, Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak borka berita lemai YFM, lemai R1, 8.6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting, nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita, lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menuatu kengembuan ekonomi ngau fiskal ditegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatu. Penatai pemisi menuatu kemajak nambah megak nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagai rakyat. Polisinya megak udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi ke atur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak megak nyadi ke strategi timpuh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta oleh bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dijalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung diperambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngak projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkel hari projek tu kadib jalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30/12 tahun 2025 tu kemari. Projeknya nyerangkum pengawak tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas bengkel makmal palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juru agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16/1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik KBC 12 siti bilik kelas kelantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dijalai ke ngena teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di menggeri transit ke besai di Lawas ianya ngena pengawak dijalai ke plan besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar ngebrunai ting ujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak oleh diangkat ke palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke pejalai ke Brunei ngau Sabah. Datang Amar Wan Tengah mansut kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang kedibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan kesukung ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah riting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketegak belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kena ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Yang madah ke perintah ndang semampai bebendar pejalai ke atur ting rangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu, kelimpar riti nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh oleh dibicalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK, tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara, megai tanggung pengawak ngatur servis, tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global, kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kota ngap pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngautai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur pengawak ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur Bedau Lama Tekudah. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Saub ari komuni utility dikena ngadai ke polisi serta berjalan ke pengawak megak dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megak oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpar di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET Negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prais duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terbijaku ngagai RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngau berlakon serta mujud nareati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke bekaul, ngambil ke besaup ngelati ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita kelima itu, tu batang berita baru. Atur terlebih jalai ke skim pelajar tinggi penyuma, nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar, 7 agi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di selintir, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Yang dekat berita kita kelima itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak ditu. Kalai Kompleks Sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenun digagak dia tu. Dekat di Sadang Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar boleh ngatur mayuh bengkah program kebekawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kenyak berita badminton, pemain tabur lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah boleh champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur bak Istora Senayan, kalai bak rangka finals duaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu bak ranking ke-8 dunia. Dah ke menang bak Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa ke sekali itu MotoGP Hungary. Lumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lumba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lumba ke sebelah tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lumba bak gurit ke 19. Belum tu, Maximo Quills, RCF Moto Graviota Aspa Team, udah boleh champion. Ke sekali tu berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu, kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup, jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1. Romania ngalah ke Wales 2-1 megak. Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg. Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman. Switzerland ngalah Australia bersatu di ujung ke pemutus seri 1 sama. Panama seri ngalah Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland. England ngalah ke New Zealand 1-0. Qatar ngau El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan. Brazil ngalah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0.

Dari program tadi keluarga Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Oke, jam kita ke dia tu 7.49 melemai. Terima kasih banyak lepas lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Oke, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus tinggal ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okay, berikutnya di pukul 8 malam terlebih indoor kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okay, tentu ke kita terus segulai sejalan kami ninga ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap ningak ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap ningak tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang limpang ke Dremu. Hangat datang ke diri dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di sangguang petara lah nyalai ulia menatek diri di tol lemai tu.
0: Ya, banyak banyak nih. Alaban nanti kita berarti ke hari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti hari ambil ke atau pengawal ke dipenyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai itu nih pengajar. Jadi kenang kita ke hari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya nan je jadi utai ba 23 namanya tusun ke dulu hari tu tu udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tuak mari semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tomakah lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana diringa lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka kau dah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasal pengawal miriang jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat meri mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar dah ada kerandau ke bala netizen bak social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri bisa sekedar menguji bisa madah katur tu nyelai mimit atur-atur badah segi macam-macam ya tak ada da tanya daripada kesidak dah bisa sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sentang perkaranya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamuk tu almai tu nya ngelubak ke penemu
0: yeah.
1: bak tentang kenang pasal pengamuk miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Ama bunyi kenuan pengajar ada labuh ke tepansak ke utai ke begenya bak sebelah media rama lebih lagi bak Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiri yang deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dinga tu lepas sudah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah
1: ke tuan. Okey, dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu demo puak nama hotel kereta tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasar perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tahu ngajak ku jat hati baru aku madah ke dalam tahu. Nak salah bakal jaku tuai, bekas malau nampun lacau, bakal tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring
1: ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tau tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku leban mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu almai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar bak IPT bak kolej dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbarti je ku iban ke de keluar ke Tunjuga Foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba comprehensive iban English dictionary de keluar ke Tunjuga Foundation mega pedak ba daun 1234 tak betusun daun deh 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi nya bisa salin dia ngagai jeko English deh jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngana piring deh
0: yeah.
1: nanti sempat lagi mayuh atau tete tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah kami kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripadanya ular belalang benung bakat belayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada kita buka, kita bisa main asik, kita buka bergaut muka bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih atau kai insap kita, lalu dia selit ke kita, dulu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring maganya, jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai kutai kedepeda kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tau. Ya kena sebut. Tak tahu dia kena ngagak piring. Kaya dengar kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu. Nanti timpang. Nanti siti hari Ute to nak dikenak dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tau dikumai kita bisa penimbang dah.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu di to aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Bala peningan enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di to teh kena tau nak yang kaum asyik amat. Asyik pulut. Teluk ku ya tang kena ku nak tentu datai lagi jakut teluk tu. Ngai ke kita ngambil telur nanti telur manu ambil telur tiat nak ya ngaji jadi patut dia telur manu lah
0: yeah.
1: Tahu kat telur burung ngaji jadi telur ticak tentu ngaji jadi
0: tahu
1: ketupat sungki rendai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih maya kita ngangka pilihan lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kau digunanya sih bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngundan site pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya, bisi ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi.
0: Iya.
1: Nyerti itu ke piring Siti. Jadi, udahnya disebut dia dito, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia dito, erti piring sekali tiga, hanya tadi. Semua perengkat kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dito, dito tiga magang. Maka, lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih, ya. Ya kena di biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga jeput gak ti tumpe tiga te gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kaban ku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata deh aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
0: nyame
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripiah di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kuartai itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din, piring ya sikit derintai ke. Renai derintai, pulut derintai. Ti ya piring sekali tiga ke rintai pingai. Renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pada tiga ige, tang nak mungkin tiga pingai
0: ya ke,
1: buah
0: pinang. Tiga rintainya, ya ke pemadu baru hanya pengajarannya.
1: Nak, dalam menua Batarajang bisa piring si teh, ya deh. Lalu nak sebab menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara hanya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga. Ya, medak. Oh, siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban piring pinta semua macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang nabe tara medana. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat,
1: angat. Bisik mm-hmm. laki bisik
0: indo.
1: Indo.
0: Mm-mm.
1: Ha. Piring pun ko lebih kenyak.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara ti sama maka nama ko kita kita nak je ko Inggerisnya main nyebut kena ko mai sira universal hotel bekenya dak ba pengarap bukai bangsa bukai main mah maka pegai ba penemu hotel bekenya deh. Okey kita mendak tujuh miring di teh kada ba bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ya madah ka kita miring sitik ri tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebeda ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulu tikai kekak di kermai kita nya dulu lah. Sitiknya udahnya piring sitiknya piring untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nyak pakai dulu di kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara kasih aku yang nyebut itu kuna kan itu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring antu jahit lah.
0: Mm-hmm.
1: Antu tekak ngacau, piring selwa. Piring yang abang, atau bagawa besai. Piring atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya, lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu, dah. Mm-hmm. Ngatur piring bawa muat pintu.
0: Oh, tiap-tiap biliknya?
1: Tiap pintu kan buka. Oh. Leban adat gawai ke nyelai dia menua adat gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dia suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliah, maka ketah ya, gak, kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengenak, rutan ketas oh. Pintu entah ada engkah ketisi lalu yang engkah kebak penyurai
0: oh, oh.
1: Lalu pintu bilik lenga-lenga
0: oh.
1: Sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi derwai
0: oh.
1: Lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah peta, pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke pemintak kita di biliknya kena ku retuai
0: oh nyu dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu tu tadi leka jaku ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas
0: yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dia oh. Pintu bama pintu jentang ka hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nora tama tahu nora minta tahu nora temuai datai tahu nora pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nemu retinya.
0: Mm-hmm.
1: Piring segala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kandang itu. Ngasih bala anak tua kena nemu reti. Lebuh kuninga. Piring babi. Nih. Babi di piring ke pihak.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke pihak. Lebuh maya gawai. Iban selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi tidak dintu yang gawainya tadi. Lebih, udah pakai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih udah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landia maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai cerkat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia
0: iya
1: ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tentang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayu mayu kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang kepegi nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban mayu udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya mayu cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopang diri sanok tu gugur sebab tau utai kenyadi maya kami sanda hari kalau maya sidakkan dulu
0: sehingga bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak dalam kita nama jadi ini menurut Pertama Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumai sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tujuh kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sintu engkah basukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti baka kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tahu datai dari lekai jaku piring tadi jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Bala peninga tak terang ke aku tadi sekedar kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi kedak kita madang habis itu tanya yang lain namunya nama piria nadai bang menurut kami dengar piria munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miri yang bang menua semoga-semoga segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miri yang sama ambil ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratu seribas betong cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Aku lepas ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni lepas nanti kita berarti nak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh jadi ya ke depedak aku amai punya kenuannya tadi bisa ke dicebik orang teluknya dah belah jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar sehingga tak belah teluknya dan segalanya
1: ok lagi aku nak dah ada cerita jadi kebuah ya pakainya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar 10 gana leban 10 gana tu tadi lebuah ya namanya lelang belelang lagi menua bukai tesat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah din ke dalam tanah datai din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruka lalu deka di deprobat tu dah semeruka na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum kanan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien jadi nya jadi tu dah semeruga tu tu dah semeruga na tadi jadilah ngau ndun seruntum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gegaruah de dana dan ke rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-muka maya sidak ia nyoka belah pinang induknya tadi udah ada tunang busur mawang tiba nama Bujainin
0: au
1: jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh kanannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kini ke jalan mutar kita ya jadi dia ada beri roh pemakai beri roh denah ke pemakai balap pengabah ada nah ke balap kini ke dua ngau nupai balap pengabah untuk pemakai ungkup nuan untuk pemakai ungkup nuan ya ke semerugah beri Bujainin ngau semerugah na jadi ngau Bujainin tu tadi tak di tengah leh ya pemakainya
0: kediri ya
1: kediri aja jadi ngeri gitu dah sebelah kana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jako jadi laki jako tadi kena ya inya piring tau masa piring ke kita ya ku jako mimit sama mimit
0: mayuah
1: sama mayuah sama berbagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama bekenya ya pelalu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita nyale berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semerugana baka ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengelabu ruang ngobak bub raja duruang nyat tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenya. Okey, nyak
0: pesan cerita ya nyana.
1: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai dari menua ti sama dia ba ngulu batang kanyau ngau arim peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamin ngendah ngage menua balih ke taskin ke. Jadi orang tu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar ura pangau jadi lebih maya abak piri yang tidak jar ura pangau teluk nyala teluk segala
0: ya
1: ada kena daun sirih daun sirih
0: nak dicebi ya
1: nak dicebi ya daun kelayet nak dicebi ya
0: hanya
1: jadi hanya ke kebuah ya piri yang nak sebakar lalu lebih banyak piri yang pun didang ke kadidar ke piri yang pingai piri yang jadi malah peningat semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: uli mansi ya
1: nah uli aku mansi ya jadi nyak pasal lah piri yang oh aku neras ke
0: iya
1: jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik laki jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nilai Tangai ku harap ke Yabisi Ningan Ti Yabisi Ningan ya lebah lebuh maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya suba ya besib jaku ku ya pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat ketiban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah, patut miriang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miriang. Nama kebuah kita miriang, tentu mah kebuah kita miriang. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang. Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisip tara nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku bak buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: bala bujang
1: Jamrani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriang ketungkah bujang berani ke desa ngaga Melaya desa nyengkubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngaga menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak bepiring nak
1: pengacara nyalai utainya ngai nak bepiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutainya deh jadi bekau engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunduan tadi deh hari penelebak nuan utai ke depansi utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya bergaul dengan pengawal Miriam untuk mengakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine di sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal Miriam. Namun kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar memang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar memang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nagal maya aku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya suba lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengigak orang teka jadi jalailah kami sekayu menua Sarawak mai wakil lah tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu daripada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti leka jaku Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu ketau Miriam tu jengka aku menyong bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sidak ya udah berpasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyuk ngake petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring ditau kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakar tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nya nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba lebo tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nadai selalu minta aja lalu ya, kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukur tau kan minta sukuah minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukur ambil kemana nyukur lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukur ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut nya, kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul, lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta di pegerai nyamanya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawal tersalah. Nyak tujuh piring nombor tiga nya, dia kena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam cara Iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun, ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban piring nyukul tu, ianya panggul.
0: Oh, panggul.
1: Lepas bila iban kat miring, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya.
0: Ngetak tu ya, Nay?
1: Piring sukul tu. Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nebang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelu rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nya pak pegawai ke miring tu pengajar eh nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisi nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya neh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi bila peninggal nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang kena kita nya tadi mantap melah ui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena aku itu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek itu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayit, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring. Udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, kedasa kita miringnya berbahasa nanti nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Oh.
1: Jadi guna artinya tadi tentulah do kita engkah pir induk pir yang ke udah tembok degaga, udah tembok de biau kita deh. Lalu nangkan kenya kita megak patut nyedia ke puak kumu tau ke kain depak. Lalu tanya lagi diguna do kena kita nyarayong
0: piring
1: dekat nyarayong panduan dekat nyarayong tersang kena kita engkah pir yang deh. Jadi dekat nemu perengkat itu mesti digagak.
0: Aw, utai ke digagak, nyutai ke
1: dia. Nanti kita miriam baik ke de tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang.
0: Aw,
1: bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang atau nyonya di simbol menua kapit dia tahu negara.
0: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang.
0: Aw,
1: nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai induk piring lembang maya udah ada, bau ujung pengawak miring.
0: Yeah.
1: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar bulu,
0: kena
1: agak bakul jarang, kena kah piring meganya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bekau ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba, tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral keba namanya media rama, nya ngasa bala kaban tadi. Betul keba kenyak, tidak nanya aku.
0: Kati ikut nuan deh pengajar.
1: Nah, baru dia yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kau jago urut putih hari kau mai authenticity tahu ke pengamat ngau adat ti betul patut nena ngau benar mana begi gak nak patut nak tertemu ke buluh kenang agak kelingkan kenang agak tersang
0: lama nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh laban lama gak kita itu tadi berdawa pengharap deh lalu kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak nah ambil kemandian lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring tepuk ke baku plastiknya gak kaya tersangnya gak nya deh ke mata tu mendaknya.
1: Nak nanti jago orang ke berpegat teguh apa pengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
0: Iya.
1: Nyak menang gua lebar petara nak nerima nya.
0: Iya.
1: Nyak lay pengabian nak titih lah cerita sembula gana tadi.
0: Iya.
1: Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun nyak lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu awal tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyuruh kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: Mayua.
1: Berjalan berbala mayua.
0: Oh, iya.
1: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya bahas tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
0: Nyenak ngermai ke?
1: Nandai tahu ngermai. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung agak pulai agak kita mayu. Kemana ya pulai agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana namun dan. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena
1: mantai,
0: kutainya. Ya. Ngena kutainya.
1: Ngena jaku baru ke dia tau. Kau sedak ya. Bisik platform.
0: Yeah.
1: No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat. Penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
0: ngain tu
1: jadi yang ramai ya.
0: Ya, awak dah segan. Nanti sebab kita mada nak pengajar lebuh pengrami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai.
1: Ngelingi tanjo
0: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
1: Jalan bebala mayuah.
0: Au.
1: Di jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saya ban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau gitu jadi nadai yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
0: tahun tu bisa mana
1: dia tu nyunya di budaya tiap-tiap tahun
0: hanya
1: di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasar karanya kemarin nah jadi pansut kaku mah penemu nak ke
0: dia ketemu
1: utai ketemu dia jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat mesti disediakan tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengkat tidak kena ngeriang ke semangat. Kebua nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebua. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sidak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sudah besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tau. Ku ya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. Batang penemu tindur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
0: Ya, aw.
1: Bakal kita ke nanam momban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal pun momban. Ku jako yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau katin ada apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena bebiau nya ngga berzelan nanti ke pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk udah berbiau lalu kita berselan kena darah manuknya. Jadi berkawal dengan perkara itu, jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang ke sidak ya. Padah ngagai bala mayuah lalau, baik kesedan nitiah tau kena ke sidak ya. Nanti berbiau, anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk pincin kada beli di pasar manuk tuai lebih kenyo nade bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya depada pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi tu lihat juga lah manuk sabung
0: kan. Manuk sabung mai.
1: Nanti. Ya kepada bulu lebih di kamar.
0: Ya
1: mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk.
0: Kira ke anang tak sengapa manuk.
1: Anang sengapa manuk lah. Tapi ya manuk selalu ajar balal mambang. Manuk patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Kau sedap ya. Namu dia kebuah. Laban bak manuk. Ya dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ya mesti bisik nyata.

0: buat yang kena.
1: Ya.
0: Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utin dah tahu nak dulu dia sedia hanya perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap.
1: Oh.
0: Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapok, daun kelayat, siti raban ya. Ini patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kebira nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak.
1: Oh.
0: Di piringnya turun tiga atau sekali tiga. Tiga itu dia sirap pinang dia. Tiga itu daun ruku kuda digulung kita ngau insap. Ya. Kedua rengka pirak makai. Si puluan tumpai rendai. Lo mano mata, lo mano mansau, ai tua, ketupat, sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, makai ikan, gerama, ini dia gaya bansa piring. Ini dia gaya bansa piring. Nanti miring ke, tu maya pegawai tadi, nanti kita miring maya bintu-intu, kemudian ke miring bobono boyo. Nya bas entah tu orang manang yang ngena kelimpah hari perengkap makai ngopi nasi giri entah dek sidak mega ngena bansa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dak kerak sidak nyumbuh kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele telok mata ke, jadi ke perengkap giri yang nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi?
1: Oh, nyak baka orang ke mundur buyuk tu pengajar? Oh,
0: pira manang.
1: Oh,
0: contohlah.
1: Oh, jadi bar ipiah pengawak miri yang berkenai deh?
0: Jadi bar ipiah pengawak miri yang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, rintai kerja.
1: Oh.
0: Sebedau miri yang masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, dia nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpu labana miang, labana ansang, dia nyeluk muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, dia kita ngambil ke pinggir lama, dia jadi ke pinggir piring. Udah kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Rajang turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngancau tiga dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu pengawak miriam megak tu nanti kepada lebala lemambang ke telebak. Ambil siti pilih siti tumpai engkah kita batas tengah. Pinggai lamanya, pinggai cendol kita ngagak, pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udah nyak baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang kepada
1: pinang. Tujuh?
0: Piring turun tujuh ada. Udah nyak tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam rendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Lalu mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magaan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah kemenggok cubit. Lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Jadi kami temirian sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah. Tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk baja, anak tiulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan

0: piring. Lalu bulu manuk tadi lalu dengkah kita bak pinggai induk piring. Simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang. Sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke merah.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk menurut guna enggak apa itu lagi sudah.
1: Okay.
0: Sempat. Lebih tau ngerara baku tu gebaka api ke makai dolah lang.
1: Okay.
0: Balap ninga semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengumir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak.
1: Iya. Yeah.
0: Kain merah laban bala pengabang bala antu lebih ke orang pengau tu tadi angai benda kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonya. Lebih maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemerahmat tak salah mimpi mua celum lebih terima penatai kami ke
1: ya bisik ku kalau nanya sebab kawal orang ke mengenak pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke tidak lupa lebih orang nanggung piringnya di gemar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia hanya baka jari kita duit tunjuk kita yang lama dah tersang patut dia 10 baka jari kita dia beri tangkup ke kita 2 lepas kita nyuak kita nyambut utai badas sari petara nyambut berkat kita yang kena 2 itik jarinya tunjuknya 10 itik tunjuk kita ya jadi lamar tersangnya lagi patut 10 kak lalu peninggi tersang bergantung mbak ngawak bisa orang kena tinggi 7 buku bulu hanya kewakil ke kosmologi iban jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu mas tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buruna gemensia nak kita ngena rengas kedeh jadi
1: kira-kira
0: orang dah yang kau dah tahu itu ada tebak penyangkai gak tu atau
1: ya segala macam kerja kemudian ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawan kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan yang nyak tarian utai deh begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejai kena pihak kau ya deh
0: baku analogi ya kagak tidak ada sempat
1: bisa ni. Ya, agak semini.
0: Hanya maka kita ingin bertatangkira lah. Piringnya piring berkat kena kita. Piring nomor 8 ada ibu minta ke.
1: Kira sebut kita hanya tadi piring. 8. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja.
1: Ya.
0: Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawai ngaja.
1: Ya. Lepas itu kepenuhi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai menggunakan kentuan ngakai
0: bala peningat atau adil
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: dudi hari ini
1: jadi sekali lagi terima kasih yang kentuan pengajar.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Selamat malam, dengar selamat kita bertemu baru dalam segmen Teka Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam. Nyentuh ngaki pukul 12 tengah malam tu lagi bulan hingga aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelamat 3 jam kita ke bulan berhingga pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang ningat ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz, okey. Jadi nyak di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selama ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi tak ke gelombang angin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Megak. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri, boleh dengar ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur Dur Kebukai, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Dur kita dia. Okey, kita Megak, boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh Megak dengar ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi dengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam atau 9.30 malam. Aku Mike kita sama ningat ke main asal renung ke malam tu, okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yang kami nyentuh ke hujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey. Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu, Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati, okey. Terus ingat ke kami Merindang Malam YFM segulas jalan.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengar ke renung. Jadi renung ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengar ke renung bergulai ngau kami YFMI Ban RTM Kuching.

Balulai nyale sayap mengkerakap kedag mar ngelkawat penyai ngatigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyale leka bunga prara kedah tampal ngelka pelaga tuai.

tangka antu bua angin ngang sayo pedak ribuat nyo.

Ilengah lubok lubang ari patah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok teluak sabok

Ngigak ceria ayak gelai tebal legak tudah lama ana daya pulai. Oh, ndaanmu aku panunga rampok aruang jalain tinuan ngasuku nyagam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panungak.

0: la ea.
1: Buang landai, okay, lah, mu, nyen, mu, te, jaku, akitai.

surat cerai. Wah, malak kaki bak ke bunga betak, nerita pedak, kesita jarwa, ayak ngak gelai, oh, tujuh mua bedak bala Cina, kebekal pejar luka duduk barimai, oh, malak ke kanan ke bunga tanam, baru medak, bisik lengan, ruk muka lingam, suat muka lingai, air lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayak ngak.

Ya kerawai dambi sagiau tajau rawai babentai melabat nyentang tinuan dok ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru wayok ngau salah nyau jau menuak tawai ya kamit ngai ya kabsai ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia kia munyi penjuang bunta ngkelanana

Luman ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

ora wong mah singkut mulut dabuang geman munyi wak pesilar ular tedung bulan tengararan dan semamu ngan wong talo siat

Ilibong arangkay, tarangkah nang rigagilya, tasya lalapuang, terangkah derumah, tergaharga tujuh habarang uang. Wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang.

dia ya telah madah ngiga sudah bujang bula ayah amat doang tang rupahnya nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni tilumpar pasar ba lumpuang ngiga sida mawa ayah ngam doang nyumbedak gelair bekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang sudai mai bunga rangkai dekari gair usuak ngari muang lebuah tina sebujam nisan bah balulah

Ang cantuang ninganya tak jeku daya, sudah naga ngobarin ya ujuang ada buang. Oh peda ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ada buang madah deramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang nadayari meko tu deka suli adik ka sulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak nga

saya, kasih saya, oh, ibu ngaliba, dah semak kurabaka tak muda apa ya, tak udah ada lima nadai di orang kau.

0: Sudah? Misi lagu rock.
1: Aku dilengikan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, ingat lagu dangdut.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyengkaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitih kebenaran bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengelandik tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak mega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol ke bungkus RM400 juta ti dekat di berjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena tetap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tapi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan julu dekat tetap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggat rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawak ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh berjalai keraban sidak berkuasa. Yang madah pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi oleh maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyunyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam House berserimbang ngau tahun nemuai ke Malaysia 2006 dikena ngelaku ke Malaysia jadi palan daga temuai tikas dunia. Steam berambai ke jaku Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man mada ke STEM khasnya jadi medium kreatif timri kelala, ngelalu ke budaya, ngelaku ke budaya, pesaka ngau palan dagang temai Malaysia, serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati, nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tinggal siagi, dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia mega udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar reti ngagai temuai ngga orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temukak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih dengar lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1/8/2026. Aku Raja Sebuking teka Arbi lagi buku lain kita ke malam tu. Okay, kita ke diau di Lawas. Uli ninya ke kami ngena gelombangin teka frekuensi 101.1 MHz. Okay, kita ke diau di Sibu. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz. Moga kita ke diau di Kapit. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke benuang deriba kereta kini. Jam kereta baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih mega lapan bila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke benuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarak ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngak ke belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Raja, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by Masterpiece. Ada kena meridang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kau ya? Ngarap kenuan sama mana berita megak kau ya? Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempayak. Kedua Richard Lee, terima kasih DJ RB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ RB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua pengawak DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi megak komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke diri. Hari Jonas McKean, dikenal merina terimpu, ngau semua. Belakaban ke Ngelala, belakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Okey, macam komen bak Facebook kita ke malam tu. Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama mikro ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai, Meri Bo Martin. Selamat berjalan ke pengawal genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna. Di kena merinang semua. Mami Abah, soalam DJ Rajes, selamat jalan ke pengawal genuan bagi ke malam tu. Minta main ke lagu PB Chloe, lagu Amat Sigat. Ada kena merindang semua peningkat WFM Iban bagi ke malam tu. Lalu Nuju Nuan Maga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, soalam DJ, selamat udah gawai kaya. Okay, minta main ke lagu Badu Kiro di Baik Heli. Dikena merindang semua belakaban Keng Lala. Bakal Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, Ini Lobo, Ayah Dundang. Nggak bala bak nangga sesawa suang. Nggak bala bak sebarang nur diaw meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujung dengan semua peringat WFM Iban ke malam tu kau ya. Okey, terima kasih. Kita gudangan juang komen bak Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya. Mike kita info berita. Okey, pemegah merina kita ngau lagu-lagu. Sekali kini tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisik, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisik bergulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam bergulai ngau kita. Nyadi terima kasih megah. Guys, semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami WiFan. Nangira dini indur terdiau di serata menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, Mega, di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selamat dengar ke kami WiFan. Mayu macam cara dikena kita dengar ke kami. Sekali kini tadi dengar ke kami engkau cara online, kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, dengar ke kami engkau cara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Miban tu merik semalam ngagai Abad Doom tak ke ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan minta main ke sebarang lagu DJ. Adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP ya. Semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Agi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Acan Gau Suelin. Lagu Sakit Gawai. Dia kena merindang semua orang keng lala meh. Nangiranya tuai biak ngarap tu sidak terberindah mi bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke pengawal nganuan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam saya menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua ke ngelala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana? Gari kami di su malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami tu DJ? Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sesilai kumit megah bisi komen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Terima kasih ya. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Mana Rita tu DJ ku ya, benung dengan Wan. Minta main ke lagu hari May Franklin, lagu Kempang. Dikinan berina semua mendengar ke bisik, mendengar ke radio WiFan jam tu. Thank you DJ Raja sama-sama. Okay, Jessica Itan, soalam DJ. Semua negara kami di bau tu. Apa yang ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Palak. Akhirnya baik Lucy M. Dikinan berina semua peningat setia WiFan di serata menua. Akhirnya berdau tinduk bakal ke malam tu. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Okay, lagi komen kita ke malam tu peningat. Henry Jia, mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kaban kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elis Spencer, semalam DJ Arbi, selamat jalan ke nyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Kaya, okay, semua men eh. Okey, Ram Lili, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Oh, mana mana berita aku Ram Lili. Okey, terima kasih. Lalu udah komen bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita megak oleh dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, jadi sebenarnya bakal selama pukul 11 malam kita dengar ke program terkeluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen KBC dihancung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang agai kalian tema YMJ. Bisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ RB, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap dunia sibu hari siang tadi kuya opian ni. Okey, minta main ke lagu hari penanyi Richard Lee. Dia kena merindam belakaban Facebook semua peminat teka peningan wife miban. Selamat ngilang bidai ngagai semua kuya. Okey, Jimmy Lin soalam di JRB minta lagu Marina Jara. Lagu kena beri nama Bujang Ulu Sungai ku ya. Okey. Lengunai Nai benung dengan Wan tu DJ Ari Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peringat YFM. Keberau tindu bagai ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12.30 malam lagi. Okey, berjimat pula gawat lagi DJ ku ya. Oh, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau madaka diri dari rumah Jonas laja pentiak baru sekarang engkelili. Okey, semalam serta selamat udah ngelebus kawai DJ minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merindang semua orang ke ngelala. Okey, bulan pegari Hadi Jarbi semalam selamat jalan ke mengawak minta main ke lagu Launa Sempaya penyanyau tua dikenal merindang terimpu dikenal merindang belakangan Facebook gau semua ke ngelala. Clarence Midan madaka diri dari Pakan. Nanti boleh aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang nerima kad gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Dikiran rindang hati diri kawan Facebook bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri, Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM kawan untuk DJ lalu Nuju Nua Megak. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu minta nabah ke lagu teka main ke lagu Kempang hari May Franklin dikenal merindang belakaban Facebook ngau semua peninga kemudiannya teka peminat YFM Iban ngau semua peninga YFM selamat gilang bidai semua. Terima kasih DJ ko ya. Ok, jadinya komen ke BC dan jom bala peninga kita kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayu-mayu dengan semua kita kebisi nganjung komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan berdau like, kita akan berdau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperinang dengan lagu peningan aku mai kita berhati ke report Gayari. Okey, atau report tak ke info hari upis tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 atau berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kanan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Gayari Amanah di Kuching Serian Semerahan, Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Mukah. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi ngau kita info atau ke report Gayari kita ke malam tu hari upis di mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kedai Florence Low. Okay, terus tinggal ke kami, Pemerintah Malam YFM.

Okey, Launa Sembaya Engkau lagu penyayat tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi buat Facebook kami YFM Iban. Okey, benda bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tadi dalam pengalaman sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program itu dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi tengoknya. Nak kata tu ajak aku rajas booking, jangan salah tersebut eh. Nak kata ajak aku rajas booking bulan kita ke malam tu dalam segmen kita tukar awak pemerintah malam YFM malam hari 18/6/2026. Okey, nanti kita ke Petun Baru ba awak ke Bukai. Okey, salam semua tindak jenak ke malam tu. Okey, jadi sejam ke penudit lagi kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang jauh Ken Michael. Okey, Petun Baru bawa ke Bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena mana nyadi pengulah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

lagu-lagu bangsa kita. Dini di Sindur Bukai, tentu

The Day We Find Love. Ari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dawbarn, Lembuh Maya Nyat Subak. Ya kita bilang, Lembuh Maya Nyat Subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya, bak tahun 97, Lembuh Maya Nyat. Lalu piang juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila Bak Retro 15.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu hari kami.
4: Wey, ngau YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai tabun satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujul, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediaka nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

0: nalah di hari tai kreto klebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Timun siya to nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak bengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk, nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulau merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

tes suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Ya, untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Akhirnya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke bulan belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikir tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Ta'ala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak bak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nampak tu, nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam.

0: tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampar kutu ni. Nama tu kebisi ditu si. Salung erok ditu dia biar.
0: Kampar.
1: Kampar ditu. Nyamai kampar ditu si.
0: Nyamai. Kampar ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak ngawak. Nak dah rumah dah deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Memang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingku dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu Enyabat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca Roh Kudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik, Lalu pian magat bisik Roh Kudus, penghidup kita di kering, di penuh kengau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap ikut kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa penghidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat ngagai orang bukai sampai kita awak ke penglantang latala ke ngelui penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke latala wanak ya Jesus Kristus Tuhan kita awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus nadiau segula ingok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, kuntung minawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik rimba. Nayintay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Mua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gasalah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah danjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik lanja kamanyanya. Tuk genakak ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilia kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulih balas mana kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nda ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggu buan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita mensia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda ulih ngubah dunia tu. Tang aku ulih nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari tu, ulih mai pangkok ngegi orang di diari lo. Karang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah lo kita mai berkat ngegi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
7: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Why?

David Aki Ming lang guya berbutkannya di tuai rumah hadeh ke kita. Lagu ke terbaik pada pagi tuai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ninga kami ni untuk pukul 9 pagi tu lagi. Ya mana gari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan nyentuk ke Bandar Kuching. Bila kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena Nurun Gawa, Pulai Gawa, Beranjung ke Balana, Bala Menjadi, Bala Ucu, Nurun Bersekula, okey. Berjajimat buat Jalai Alun, terima kasih laban ke milih kami. Nyadi ke stesen pemerintah hati kita ungkepi pagi tu di Kapit 94.3 FM, Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, Kaban kita di Limbang, 104.9 Lawas, 101.1 FM di Bintulu, 97.5 Seriaman, 89.5 Engau di Serian. Ninga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun Gawa pagi tu, lagu rancak original Rino Jeraki. Dan lagu ya Sulu, Lama Sekula. Subah, selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini kita ke jadi jaga ba sekolah, benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So jalan ke pengawatu lagu di Sada Heli pelakon. Udahnya aku maca pesan berat berengkat ke Terubahaya. Ungkap ya pagi tu pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang. Tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo. Tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Adai. Kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi, jaga pesan tu. Dituju ke Kabar Belayan. Kenglala Niang tu. Tuan Rumah Sangan. Tuan Rumah Ali. Tuan Rumah Cabo, Baladi, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak di Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy, Tuan Rumah Christina sama Bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi Tuai Rumah Birai, Tuan Rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan Bak Batu 16 Jalai Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau Semua Bala Anak Niang Jimbau, Bak Rumah Liba Buak Julau Gau Bablayan kena boleh diperintai ke ditu. Balak kita kenala Niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau. Niang dekat di Sungai Bak Tuan Rumah Membuas ke Lamak Suwak tau ke Tuan Rumah Sangan ke Baru. Bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6. Niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu. Penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau ngena lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan Adai 8 dari bulan 6. Pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kaung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang dilunduk di Miringgau. Semua kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik dipindah datang ke Tuan Rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu Maya Ngintu Niang Tu Bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak yang penerang kesili atau telefon ngagai Ucuk Niang Tu Charles Bal Lumbur ya 011-2551-7425 tau ke Ucuk ya Enyak Mazwin 011-2550-98331. Pesan ketiga datari Subdeacon Leo Anak Jembu madah ke pemati Kathy Desi tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small dan adai kena ke 8 dari bulan 6 Niang tu dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 bak Pendam Christian Sungai Tanduk. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenala Niang Kathy Desi tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small kelebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin madah ke Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin udah nadai 8 hari bulan 6 Niang dekat di Sungai Bak Rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatu Tinjar Barang. Pesan dituju ngagai kabar belayan yang kejauh engkau semak kita kenalan Niang Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin ngambil keulih sama datang ngesah penusah Rabat Sedak Sebilik tu penerang ke silik kita tau telefon ngagai Guang Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin ngena lumur ya 013-456-48-01 tau ke North Sari ngena lumur ya 019-857-1604. Pesawat mati ke sekali itu Datari Ansuna Anak Usan madah ke menjadi ia Li Min Anak Usan sudah nada 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru mah pengabang setengin baru dianjung ke pentam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato di berumah di Lansing Skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua kumaca baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi ni kami ungkap ya pagi tu pengurap pagi baru muka radio. Terima kasih wai semua pagi tu lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Dan lagi nginjau Jessica Ramaya. Enggau lagu rancaria telan tesah luak salah.

0: nak bertolong kitchen mereka hari 11 dengan 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia tok jaduh kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja Kitai
0: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jaduh ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telah menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: Film kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah ribu 8 buat perkarangan Dewan Tansri Dato' Amal Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
6: Nadai, nadai duit ku tu.
5: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
6: Nadai, nah. Nah, nadai.
5: Begitu ke medai dulu.
6: Nadai.
7: Di nama ke sedua adiknya. Enam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
5: Lari, lari.
8: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawal acau. Report ngagi pengacar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang madah ke entuai benya anak ijoi tau ke indah liang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu. Dengan disengai balam manyu kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluar pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak. Senator pilih Peter Tinggum, bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis, Sungai Antu, bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk, rumah Ipoh Kerangu, rumah Majik Keluak Baru, rumah Entinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, bala di rumah Tamak Nangam Lupa, rumah Denal Kawit Bunsi, rumah Minggu Kerangu Baru. Balak berbelayan berempayang kabuang 2 buah rumah di Pelansu Roban, Ulu Sebetan 4 buah rumah di Beratung, 2 buah rumah Supuk 3 buah rumah, bala di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, Kabuang 4 buah rumah Muton, 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan, bala di Peligung 2 buah rumah Engkudu, 2 buah rumah Kerupuk 2 buah rumah, bala di Serudit 2 buah rumah Empeloi 2 buah rumah Bajau 2 buah rumah, Kambing Bengang, bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Mergang Pusat, Lubuk Renit 5 buah rumah Kawang, rumah Tabur, bala di rumah Anthony Melak, rumah Spencer Gon Mapar, Babang 4 buah rumah, rumah Gemang Sungai Karak, rumah Abiang Kerikap, Batu 8 Pusat, bala di rumah Rengan Selambung, rumah Anau Entebu, Maluang 2 buah rumah, rumah Jampiang Nangatoi, rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, rumah August Kawit, rumah Simon Babu Delit, bala di rumah Julius Wong Nangsang, bala di Gara Belasau, rumah Limetuang, rumah Ikom Senyawan, gabala berumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung, semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke indai liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih ke pesan ngetang sulit datari matu anak uban ari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur, rumah Meludak Kampung Ibol, Merbong Merio, rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari, balabak rumah Bada Nanga Taluang Ulu Engkari, ngau kebelayan Bansuraya Baung, Basik, digeligau engkeliling, ngau semua rumah panjai sepemakai, ngau kebelayan kenala niang, miah anak unggi atau ke umak, madah ke pengongetan sulit niang, miah anak unggi atau ke umak, atau ke bini matu anak ubam, dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6, hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu. Minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engkelili. Pesan ngetah sulit kedua diterima data hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidaya. Niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6, Nguan Wulit 13 hari bulan 6 tumu pagi. Hari 6-nya ngetah sulit diketah sebab diatur ba rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanun Pesan dituju ngagai bala. Kabar belayan basakayu Aik Poi di Menalun Nanga Ensilai Kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita akhiran dulu ya. Diberintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanun Pesan ke Silik. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James anak Canggat. Hari rumah ex tuan rumah Igun tau ke tuan rumah Gurusin tuan rumah baru di Nangataruh Jalai Bukit Engkerabai Lubuk Bemban Mukah Madaka pengawal ngeta sulit igai anak tugak tak apa jena dekat diatur kena ke 13/6/6. Pengawal ngeta sulit tu diatur ba rumah ex tuan rumah igun tau ke tuan rumah gurusin ianya tuan rumah baru di Nangataruh Bukit Engkerabai di Mukah. Tembu pengawal ngeta sulit ditampung ga pengamuan yang terbalu lalu berantu jadi penerang ke siliak. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 0143863438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngeta sulit ke sekali tu ianya pengawal ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6/5. Pengawal ngeta sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit tuah bawan Sungai Majau kenawit bala bak tuan rumah Boni Nanga Germai kenawit rantau ke Midian kenawit Nanga berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang Kenawit. Gak semua kita kenglala ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai tuan rumah Empati atau ke tuan rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju, anak Igai, Madaka, pengawak, ngeta sulit ngamuai terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini Igai anak Andan pengawal diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur ba Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai di Putik di Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Bala di Teluk Batu Serupai Niah Turmah Dingat Sebindang di Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit Bala di Dap di Teku di Binyo Lambir Enggal semua kita kena oleh dirintai ke ditu magang dipindah datai ngagai pengok ngetah sulit ngapa muai en terbalu kena ke hari 6 13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke siliak tau telefon ngagai Edwin Ijua ngena lumur ya kusung 11-1991-5688. Pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke garik kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustadaninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mut-mut wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu naik ungkap ya. Hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Agi kenang utai kenyadi berumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wang itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tewai panjai kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus dengar kami pengarap pagi kita nyentuk ngarai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindang bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak Ensiban hodanya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 29 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Ngik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ilah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta titi tetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier atau Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mada kenyak siti pemujur ti dijapai nang berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke berungkus RM400 juta tidak di pejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatuk benung berenggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tiba kualiti. Ia balik ke penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang tidak jaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima tik sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk nembiamit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensiamayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah manggai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ila. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000 di pelanjar dengah wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak terdip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenak nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit struktur, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Yang maksud kerja kutuk ngagai pengarah berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya yang dekat ke kontraktor ngau local authority PBT nentu ke semua kerjanya di pejalai ditih ke atur ti udah diletak. Kita dia tu menunting ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai ke atur ke terit agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkar diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit ke atur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia megak ngelalau bensi mayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online. Ngambil katurnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia marah ke pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat lumpuh ngakai aplikasi ajak. Tak megak yang kaum laman web judi tidak kan nguji bambil oleh maya pekitnya diatur. Ia marah bunyinya,
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang ti balat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nang berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau diri sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang malah pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini arinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikuan Online kena berarti ke perkaranya berjalan ngau lancar. Ianya metak madah katur undang-undangnya oleh dipejalai trade agi nanti semua platform nak mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah aris sarito nyentuh arim pato. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke mensia mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemanjai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara ajak. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindik arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang ke hati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke peket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bangsa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur peket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke peket tu megak mandang ke semangat belaban pengurangsi yang ngau kerjasama antara sida. Peket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 ikut orang ti dibagi ngagai 8 kategori. Prize keberga lebih RM200,000 nganti bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Polan pelajar enggi perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase, ianya berumban nimbal jaku orang, lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan klase, ndak alah kita malu dirimpu. Nya naka jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan klase.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
6: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
7: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Hingga kami ke pagi tu, ya, ingat sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi, ya. Ini mungkanya agi bisi berdoleh move on, embek.
1: Ya, berdoleh move on. Baru berapa hari bulan sehari itu, embek?
0: Sehari itu 9. Ini nemu keduanya baru mulai kemari hari menua, nih.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, Din.
0: Agi tinggal, Din. Agi ngenang ke utai kenyadi di menua.
1: Awah. Tubuh aja udah retai, ba. Namanya menggeri benar gawai. Cerita rudiang sikit. Agi, Din, agi bapalah tangga, Din.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, pada jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7.51 pagi, nampak?
1: Selamat pagi ke semua belah kita pagi tu. Terima kasih menian ke kami bak 2 pagi. Mulai dengan aku, Ken. Lalu kita berkabar si Tiu hari pagi tadi, nanti Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi. Berkayu temu
1: pagi, ya.
0: Okey, lagu kebaru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu yang isi hatiku tu, lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,